0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

selamat pagi. Thanks God it's Friday. Kita masih ngobrolin soal mata pelajaran apa sih yang paling merasa lu kuasain banget lah itu nomor 2 ya. But anyway, buat kamu yang lagi berkendara, safe driving for everyone ya. Semoga selamat sampai tujuan dan terpantau juga apa sih namanya cuaca di pagi hari ini mendung, gloomy days ya. Tapi semoga tidak mengurangi ataupun juga membuat kita tidak jadi lebih bersemangat. Jadi semangat terus teman Pro 2 ya. Oh ya, kalau kita kutip dari BMKG nih, kabar terbaru dari gempa bumi yang terjadi baru saja ya. Lokasi gempanya 70 km timur laut Pulau Puah Sulteng nomor 2. Dan alhamdulillah juga dari BMKG gempa bumi tersebut tidak berpotensi tsunami ya. Dan terjadi di pukul 6 lebih 28 menit 33 detik waktu Indonesia Barat. Berarti di sini jam 7 nomor 2. Ya, itu dia tadi ya informasi dari BMKG. Pusat gempanya dari timur laut Pulau Puah, Sulawesi Tengah. Semoga saudara-saudara kita yang ada di titik lokasi gempa, insya Allah tidak signifikan apa yang terjadi di sana. Dan ya tetap kondusif keadaannya teman-teman dua. Amin. Kita masih tanya juga tadi soal mata pelajaran apa sih yang paling kamu kuasai. Di Instagram sudah ada Zania _ ya. Bahasa Indonesia dan IPA, Min. Oke, Bahasa Indonesia dan IPA. Sip, buat Zania terima kasih ya sudah ikutan bergabung. Buat yang lain masih kita tunggu, masih ada waktu sampai nanti di jam 9. WhatsApp juga Instagram kita masih sama. Lihat Pro 2 _Gorontalo.

0: kurusan ya sekarang, diet.
1: Bukan cuman aku yang kurusan, dompet juga kurusan. Gila ya, gaji sekarang tuh cuman bertahan seminggu. Dompet udah kayak diet ketat.
0: Belanja apa aja sih emang?
1: Aku udah masak dari rumah, gak makan di luar. Ya paling bensin aja, ngopi dua kali sehari itu doang. Padahal udah hemat gak jajan di luar, tapi tetap aja berasa kurang.
0: Ya wajar sih, kita semua korban inflasi. Ya makanya kita harus pinter untuk ngatur budget, invest dari receh, dan belajar bedain mana butuh sama lapar mata. Mulai ngopi di rumah tuh.
1: Berat ya sis, hidup ini gak beli kopi di luar juga berat.
0: Berat, tapi masuk akal kan?
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kalau Kak Maya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
2: Nanti SMA.
1: Nanti SMA ya?
3: Iya.
1: Tahun berapa itu?
2: 2010.
1: 2010 BlackBerry dong.
3: Iya. Masih awal-awal BlackBerry ya.
2: Tapi zaman-zaman dulu.
1: Iya, BlackBerry kalau 2009 ke atas itu BlackBerry dianya.
3: Dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
2: iya,
3: lihat yang situs-situs yang gimana-gimana enggak sih, Kak?
1: Oh, belum terlalu situ-situs kitanya, masih di BBM.
3: Oh, masih BBM ya.
1: BlackBerry Messenger.
3: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
1: Oh, kalau dulu belum ada grup keluarga, tolong.
3: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu status.
2: Yang iya. Pakai grup family.
1: Iya, betul. Ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD, banyak sekali. Kalau BBM dulu kan premium kitanya, cuman orang-orang yang berapa nggak PP Nuti, gila. Jadi kalau misalnya Kak Maya udah nikah apa belum?
2: Kenapa?
1: Udah nikah apa belum?
2: Sudah.
1: Udah ya? Udah punya si kecil?
2: Sudah.
1: Usia berapa dianya?
2: Udah 7 tahun lebih.
1: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
2: Belum.
1: Belum ya? Kan biasanya
3: anak-anak sekarang kan suka nonton Kokomelon.
1: Bukan itu aja, aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
2: Iya. Anaknya Kak Maya belum bisa pegang handphone.
1: Oh gitu.
2: Kan sekarang kan zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi.
1: Jadi belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 6 sampai jam 9 pagi.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan Mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
0: Oh, begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, Mama kamu udah pulang.
3: Beaches me.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Elder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Αλεξάνδρο Μπαϊκάμο. Και τα βουκάλι για μας μιλάνε καλά γίνεται με τσρίτα δηλαδή σώρα που μούρα σαν Αλμπανιουάνγι. Namanya Slamet Santoso nomor 2. Yang awalnya tuh dia merantau ke Polandia, guys. Jauh ya dia merantaunya nomor 2. Nah, jadi pemuda asal Banyuwangi yang merantau ke Polandia ini awalnya niatnya tuh kerja nomor 2. Tahu-taunya makin ke sini malah direkrut klub sepak bola Sokol Pirates nomor 2. Jadi dari sana jalan hidupnya berbelok. Slamet yang sebelumnya merumput di Liga Indonesia bareng Mitra Bola Utama dan Baruna Nusantara Banyuwangi, sekarang resmi memulai klub di Eropa nomor 2. Klubnya itu menyebut kepindahan ini sebagai langkah bersejarah buat mereka dari niat kerja sampai akhirnya main bola di benua orang. Gila. Perjalanan Slamet jadi bukti kalau kesempatan bisa datang dari arah yang gak pernah diduga-duga nomor 2. Selamat. Suruh bawa nama Indonesia, khususnya Banyuwangi sampai ke Eropa.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: persembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Entah kamu yang ekstrovert, terus teman kamu yang introvert, atau mungkin sebaliknya. Intinya, orang-orang dengan dua sifat ini akan selalu ada di sekitar kita. Entah itu teman, kenalan, atasan kerja, dan sebagainya. Ekstrovert dan introvert mungkin punya cara yang berbeda dalam menikmati waktu dan bersosialisasi, tapi perbedaan itulah yang bisa memperkaya persahabatan mereka. Seandainya kamu ekstrovert dan punya teman yang introvert, harus paham kalau persahabatan yang sehat antara kalian itu soal saling pengertian. Selalu kasih ruang dan waktu sendiri, ibarat kata kayak HP, selalu lowbat dan butuh di-charge. Hormati gaya komunikasi, hindari interupsi yang berlebihan, atau obrolan yang terlalu cepat. Jangan maksain situasi sosial kamu. Kalau introvert gak nyaman di tempat rame, jangan paksa ikut. Harus paham kode bahasa tubuh dan ekspresi. Mereka kadang gak langsung bicara kalau gak nyaman loh. Jadi pendengar yang baik, ya walaupun kamu senang bicara kayak toddler yang mulai lancar ngomong, coba sekali-sekali diam dan beri teman kamu yang introvert waktu yang tepat buat berbagi. Coba sekali-sekali diam dan beri teman kamu yang introvert waktu dan tempat buat berbagi. Sama satu lagi yang gak kalah penting nih, gak ngambil sikap pribadi. Kalau introvert nolak ajakan atau lagi pengen sendiri, jangan salah nangkep sebagai penolakan sama kamu yang ekstrovert. Ini hanya soal kebutuhan yang berbeda. Jadi jangan bayangin ekstrovert dan introvert kayak air sama minyak. Kalian bisa kayak teh dan gula, beda tapi saling nambah rasa. Ekstrovert bisa jadi sinar matahari yang hangat asalkan gak terlalu silau. Nah kalau introvert ibarat embun yang menjujukan kayak suaranya Nadine Amizah, walaupun hadirnya pelan-pelan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

40 menit dari jam 9 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, terima kasih teman Pro 2 yang masih terus setia mendengarkan Pro 2 FM yang terpasang di frekuensi radio mobilnya ataupun juga yang terminimize di smartphone-nya teman Pro 2, RRI digital maksudnya ya. Oh ya, kita juga baru dengar Bapak Presiden Prabowo Subianto itu menghimbau kita untuk belajar bahasa Prancis, Pro 2. Sudah belajar kamu bahasa Prancis? Aduh, day 1 belajar bahasa Prancis, bonjour. Bonjour ya. Bonjour itu kalau gak salah selamat pagi. Iya, yeah, bonjour. Samedi apa coba? Bersemedi. Atau kuasong. Aduh, kuasong. Iya. Ya, bahasa Prancis itu begitu. Memang kalau DP tulisan apa agak beda tulisan sama pengucapannya ya. Sama kayak croissant. Itu kan kalau di tulisannya dibacanya itu kayak croissant. Tapi pas diucapin ternyata beda, kuasong. Aduh, kalau di Indonesia mah bukan kuasong, kuah asam, kuah bugis, kuah sup itu.

0: Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

28 menit dari jam 9 waktu Indonesia Tengah. Hampir jam 10 kali ini nomor 2. Di hari Jumat 5 Juni 2026 Alif, alhamdulillah it's Friday. And finally it's a wrap teman Pro 2 ya. Tugas Ibrahim Rian sudah menemani kamu pagi ini sampai dengan mau jam 10. Nah, baiknya buat teman Pro 2 muslimin dan juga muslimah, atau tepatnya muslimin ya, udah bisa bersiap-siap. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Jadi jangan lupa absen di masjid terdekat nomor 2 ya. Yaudah kalau begitu, selamat melanjutkan aktivitasnya. Sekali lagi selamat hari lingkungan hidup sedunia, The World Environment Day 2026. Semoga kita semua bisa menjaga kelestarian alam lingkungan kita dengan baik untuk kelestarian dan juga warisan untuk anak cucu kita nanti tomorrow 2. Ibrahim Rian pamit undur suara. Sekian dulu buat hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sekali lagi, TGIF. Thanks God, it's Friday.

tahun 2025, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih bikin miris. Catatan resmi menunjukkan lebih dari 13.000 kasus terjadi sepanjang tahun. Dari jumlah itu, perempuan menjadi korban terbanyak, terutama dalam bentuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, anak-anak juga menjadi kelompok yang paling rentan, dengan lebih 1.000 kasus yang sampai harus meminta perlindungan ke lembaga negara. Bayangin, perempuan yang seharusnya bisa bebas berkarya, malah terjebak dalam lingkaran kekerasan. Anak-anak yang seharusnya bisa belajar dan bermain, malah harus berjuang melawan trauma. Kekerasan ini bukan cuma melukai tubuh, tapi juga menghancurkan mimpi dan masa depan mereka. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Berani bersuara, jangan diam, kalau melihat tanda-tanda kekerasan.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Di informasi yang pertama, Aston Martin Aramco Formula One Team akan tampil livery khusus pada Grand Prix Monaco 2026 di tanggal 5 sampai dengan 7 Juni melalui kolaborasi dengan perusahaan pertambangan Arab Saudi Maiden. Mengusung kampanye From Rock to Racetrack, mobil AMR 26 untuk sementara meninggalkan dominasi warna hijau khas Aston Martin dan menggunakan warna tembaga berkilau yang melambangkan transformasi material tambang menjadi teknologi performa tinggi. Desain spesial tersebut juga akan digunakan oleh Fernando Alonso dan Lance Stroll pada baju balap, helm, serta perlengkapan tim. Aston Martin berharap tampilan baru ini menjadi daya tarik tersendiri sepanjang karir pekan balapan di jalanan Monte Carlo. Di informasi yang kedua, teman berdua, Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan menghadapi FIFA Matchday Juni 2026 melawan Oman dan juga Mozambik dengan skuad berisi 23 pemain pilihan pelatih John Hartman. Pengamat sepak bola Grega Nuriksani menilai kompetisi tim sudah ideal meski beberapa pemain penting absen akibat cedera. Ia mengapresiasi pemanggilan pemain muda seperti Matthew Baker, Raihan Hanan dan juga Muhammad Ferrari sebagai bagian dari proses regenerasi skuad Garuda. Menurut Grega, fokus utama saat ini adalah membangun organisasi permainan dan chemistry tim, sementara laga melawan Oman dan Mozambik akan menjadi bahan evaluasi penting menuju Piala AFF dan Piala Asia 2027 mendatang. Dan di informasi terakhir, teman berdua, bek tim nasional Prancis Ibrahima Konate dikabarkan mencapai kesepakatan lisan kontrak 4 tahun dengan Real Madrid setelah memutuskan meninggalkan Liverpool dengan status bebas transfer. Kepindahan ini terjadi setelah negosiasi kontrak baru antara Konate dan Liverpool tidak tercapai kesepakatan. Selama membela Liverpool, bek berusia 27 tahun itu mencatat 183 penampilan dan membantu tim meraih gelar Premier League, Piala FA dan 2 Piala Carabao serta Community Shield. Jika transfer terrealisasi, Konate akan kembali bermain bersama mantan rekan setimnya Trent Alexander-Arnold yang lebih dulu bergabung dengan Real Madrid. Sekian info Pro 2.

0: 92.4 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Sekarang waktunya untuk Produa Hitlist. Seperti biasa, akan ada 4 lagu yang bisa kalian vote nih, teman Produa, sebanyak 2 sesi di jam 10 pagi ini barengan sama Dodi Paneoni, teman Produa. Dan untuk part yang pertama atau sesi pertama yang bisa kalian vote nih, di lagu pertama ada dari original soundtrack Dilan ITB 1997, Ariel Noah, Anjika.
1: Berlabuh.
0: Selanjutnya di lagu yang kedua nih, teman-teman, ada Bibi No Money with Round and Round.

Dan untuk lagu yang keempat di turn kedua, Ina featuring Matoma, Dream and Loud. Oke, di turn kedua itu dia keempat lagu yang bisa kalian vote. Jangan lupa untuk tentuin votingan kalian seperti biasa di Instagram kita @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, dan lain telepon di 0812 15000 924. Untuk hasil votingan terbanyak di part yang pertama untuk Produ Hitlist nanti bakal aku puterin di pukul 10 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini warna aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

9.4 Radio FM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk aku bacain hasil votingan kalian ya. Aduh, bidis bis makan guys. Jangan lupa sarapan ya. Tuh, makan siang lah hitungannya ini. Nah, untuk hasil votingan terbanyak dari keempat lagu yang ada di part pertama Pro 2 Hitlist ini sejauh ini Ancika, Ariel Noah ini paling banyak votingannya nih teman Pro 2. Tapi tunggu sebentar, aku coba lihat dulu ya. Soalnya ada beberapa yang ikutan ngevote nih. Dari Tania Sika, Yaya Daniel, terus ada Selination, Ical Kapin, dan yang terakhir Maya yang vote lagunya Ancika. Ariel Noah, Ancika judulnya. Run and Run, Bibi Nomani gak ada. Ini adalah Cinta dari RC Widianto featuring Wijaya 80. Ini ada 3 nih teman Pro 2, dari Satila, Desi 3V dan juga Umi Kalsum yang vote ya. Lanjutnya Dream Out Loud, Ina featuring Matoman ini gak di vote sama sekali. Jadi otomatis yang bakal aku puterin ini Ancika, Ariel Noah ya teman Pro 2. Bentar, Ancika. Udah nonton ini enggak? Dilan 1997 ITB. Kalau belum ya sama berarti kita ya. Jadi sekarang kita nikmatin aja dulu soundtracknya di tahun kedua. Karena ini adalah original soundtrack dari Dilan ITB 1997. Yang nyanyi ini pemeran utamanya yaitu si Ariel Noah. Yang kebetulan juga penyanyi di tahun kedua ya. Dan tanpa perlu lama-lama ini dia langsung aja kita dengerin Ariel Noah dengan Ancika.

Dan untuk lagu yang keempat nih, tahun kedua, Calvin Harris featuring Jay-Z with Satisfied. Oke deh, itu dia keempat lagu yang bisa kalian vote. Seperti biasa, langsung aja tentuin votingannya di Instagram kita @prodo_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, dan line telepon di 0812 15924. Hasil votingan terbanyak di part yang kedua bakal diputerin di pukul 10 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah.

Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan nih ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Lama amat sih, udah depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Produsen.
4: Teman terbaik kamu.
5: 9.4 Radio FM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk bacain respon kalian, karena sudah di pukul 10 lewat 49 menit waktu Indonesia Tengah. Udah mau 50 menit aja nih tahun kedua ya. Dan sejauh ini lagu yang paling banyak votingannya, kalau kita lihat Batas Senja, Ketakutanku, ini ada 3 votingan tahun kedua. Farisa Naura, Sals FM, dan Zatya Vinovic. Dan plus Shay Young, Hanifa sama Rabek Drop. Terus kalau Dudu featuring Zack Sherrill, Gak Pekah, ini ada satu yang vote nih teman-teman berdua. Itu dari Ovin DND. Lanjut, Calvin Harris featuring Jay-Z, Satisfy, ini gak di vote sama sekali. Jadi otomatis yang bakal aku puterin ini adalah Batas Senja, Ketakutanku ya teman-teman berdua. Bentar, Ketakutanku. Nah teman-teman berdua, kalau misalnya ada dari votingan kalian yang gak sempat diputerin di part kedua ini untuk Produa Hitlist, atau selama Produa Hitlist ya di siang hari ini nih teman-teman berdua, gak apa-apa, karena nanti di pukul 11 kita bakal lanjut lagi di special request seperti biasa ya teman-teman berdua. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, kita sudah selesai untuk Produa Hitlistnya, nanti bakal berlanjut lagi di special request pukul 11 siang nanti nih teman-teman berdua. Stay tune.

0: Ngapain sih?
1: Ini lagi nyari channel radio favorit aku.
0: Hah? Hari gini masih dengerin radio? Kan udah bisa streaming lagu di HP.
1: Nah, orang kayak kamu nih yang perlu diedukasi. Asal kamu tahu ya, dengan dengerin radio, setidaknya kamu tuh bisa menurunkan angka pembajakan lagu. Terus informasinya juga beragam, update dan aktual.
0: Oh, gitu ya. Bentar. Itu lagu favorit aku, jangan diganti dong.
1: Wah, katanya gak mau dengerin radio.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

94 Road FM, teman terbaik kamu, pukul 11:05 waktu Indonesia Tengah. Sebelum aku, iya benar, sekarang tuh waktunya untuk special request. Seperti biasa kalian bebas untuk request lagu apa aja selama playlistnya, lagunya tuh masuk di playlistnya Produ FM Gorontalo ya. Dan aku juga mau informasiin untuk azan Jumat ya, berdoa atau zuhur bagi wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya di hari ini, hari Jumat ya, tanggal 5 Juni 2026. Itu nanti bakal dikumandangkan pukul 11:50 waktu Indonesia Tengah nih, tuan berdua ya. Jadi mungkin ya, ada kemungkinan respon kalian itu tuh tuan berdua bakal diputarin di pukul 11:40 sebelum nanti kita bakal masuk waktu azan pukul 11:50 nih tuan berdua ya. Sembari menunggu requestan kalian juga, aku bakal balik lagi dengan beberapa informasi menarik nih tuan berdua untuk kalian tentunya di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa juga untuk request lagu kalian nih teman-teman berdua di Instagram kita @produ_gorontalo. Tinggal cek story terbarunya kita aja nih teman-teman berdua di situ. Atau bisa juga lewat WhatsApp di 0811 43000 222 dan line telepon di 0812 15 9924.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ching.
1: FM, teman terbaik kamu, pukul 11 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah nih teman berdua ya. Jadi saat ini nih teman berdua kita lagi di special request. Aku kasih kesempatan untuk kalian request lagu apa aja yang kalian suka selama lagunya tuh masuk di playlist kita, otomatis lagu kamu tuh bisa diputerin ya teman berdua. Dan sembari menunggu requestan kalian nih teman berdua, aku juga mau kasih beberapa informasi menarik di hari ini nih teman berdua untuk kalian tentunya ya. Ini aku punya beberapa informasi menarik sih sebenarnya. Salah satunya nih teman berdua soal penampakan rumahnya Dadan Hindayana di Sentul Bogor yang digerebek Kejagung, dan banyak yang mengungkapkan kesaksiannya ya, termasuk juga para tetangganya. Jadi Dadan Hindayana, mantan kepala Badan Gizi Nasional BGN di rumahnya nih teman berdua, kawasan Sentul Bogor, ternyata sempat digeledah Kejaksaan Agung ya. Ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka teman berdua ya. Pak Prabowo juga bilang dia sedih banget karena orang-orang tersayangnya tuh ternyata terjerat kasus korupsi. Ya emang sebenarnya kalau menurut aku kayak apa ya, potensi untuk menjadi pejabat yang korup nih teman berdua di Indonesia nih sebenarnya kalau bisa dibilang sangat tinggi sekali. Karena ya gimana ya, kayak udah korupsi aja gitu. Toh kalau misalnya saat diproses secara hukum pasti tetap bisa leha-leha juga. Itu tuh yang kayak apa ya, sepertinya langsung penanganannya tuh gak langsung ke akar permasalahannya, korupsinya nih teman berdua ya. Kayak tidak ada efek jera kalau misalnya mau, padahal sebenarnya di awal udah dijanjikan kalau dia tuh bakal membabat habis koruptor-koruptor ini nih. Tapi ternyata ya mungkin dalam proses realisasinya tuh banyak, sangat banyak kendala ya. Mungkin itu kenapa sampai dengan sekarang tuh masih tetap ada-ada aja yang korupsi. Semoga ya bisa lah ya teman berdua ditangani nih teman berdua di era kepemimpinannya Pak Prabowo. Kan Pak Prabowo nih orang militer nih, dia tegas nih, harusnya bisa ya teman berdua. Kita berharap tentunya. Balik lagi ke rumahnya Pak Dadan ini. Tempat tinggalnya berada di perumahan mewah, tepatnya di klaster Hilltop Residence, Jalan Alpen Rosa nomor 19 nih teman berdua. Ini kayaknya barengan sama rumahnya si ini deh, Marathon. Iya enggak sih? Karena katanya mereka tuh disentul kan. Nah, untuk menuju rumahnya di kawasan eksklusif tersebut harus melewati penjagaan ketat security. Sama juga dengan pernyataannya di Marathon, kalau masuk di sana tuh nggak boleh sembarangan, harus lewat security dulu. Tapi saat ini kediaman tersebut kosong tanpa aktivitas, hanya terlihat sejumlah botol mineral dan asbak pada area garasi yang diisi sama kursi dan meja tamu. Nah, usut, ternyata itu adalah rumah sewaan ya. Petugas keamanan komplek Ahmad Fauzi ngungkapin kalau bangunan mewah tersebut merupakan rumah sewaan Dadan Hindayana nih teman berdua. Kalau berdasarkan sepengetahuannya, Pak Dadan pun tidak setiap hari mendatangi rumah tersebut. Karena kata dia rumah mewah yang disewa Dadan tersebut hanya digunakan untuk keperluan rapat aja. Wih, rapat pakai rumah mewah ya. Pengakuan tetangga Dadan, ini teman-teman berdua. Jadi setelah Pak Dadan ditangkap, tetangga di lingkungan perumahan eksklusif tersebut tidak mengetahui kalau bangunan itu ditempati oleh ex-bos BGN selama menjabat. Ya karena mungkin seperti dengan penjelasan tadi ya, dia tuh jarang ke rumah ini. Sekalinya ke sana hanya untuk keperluan pekerjaan, hanya rapat gitu ya teman-teman berdua. Setelah mengetahui hal itu, dia pun mengingat aktivitas yang dilihatnya jauh sebelum Dadan Hindayana ditangkap nih teman-teman berdua. Pria itu mengatakan kendaraan berderet di depan rumah tersebut ketika sedang ada aktivitas. Nah kan seperti itu. Nah walaupun seperti itu kondisi rumahnya, tapi tetap digeledah sama Kejagung ya. Walaupun cuma rumah sewaan, rumah Dadan tersebut gak luput dari penggeledahan nih teman-teman berdua. Nah, dalam penggeledahan untuk mengumpulkan barang bukti, kata dia, terdapat kendaraan roda 4 dari penyidik Kejagung yang mendatangi tempat tinggalnya Dadan Hindayana ini, nih, teman-teman berdua. Ini kesaksian tetangganya ya. Tetapi, saat penggeledahan tersebut dilakukan, Ahmad Fauzi mengaku tidak mengetahui kendaraan keberadaan Dadan Hindayana di mana. Udah ditangkap mungkin ya saat itu, kita nggak tahu. Tapi intinya, beliau juga ternyata

0: Ini kayaknya enak deh, El.
1: Jangan deh, Zak. Banyak micinnya itu.
0: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Maksudnya kedaluarsa.
0: Iya. Emang apa bedanya?
1: Jadi, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Zak. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
0: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El?

0: makan. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Minggu malamnya kemana nih teman berdua? Masih pacaran kah? Anyway, biasanya kan orang pacaran tuh biar ada teman hidup, teman cerita, teman makan. Tapi tiap makan malah debat dulu sejam. Cewek tuh biasanya kalau ditanyain makan di mana, jawabannya tuh pasti terserah. Giliran dikasih pilihan pada enggak mau. Cowok-cowok pasti kesel tuh kalau udah ketemu yang kayak gitu ya kan. Perkara nyari tempat makan aja tuh udah kayak debat kandidat presiden. Tapi kalian tahu enggak kenapa setiap kali ditanya mau makan apa, perempuan tuh selalu jawabnya terserah? Karena terakhir kali perempuan yang memutuskan mau makan apa, umat manusia diusir dari surga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

9.4 Pro FM, teman terbaik kamu. Pukul 11 lewat 39 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya aku bacain hasil requestan kalian di special request hari ini nih ya. Teman kedua ada dari Anissa Salsabila, Ahakagak Maripusa, DND Adio, Mila Anggara Putri, Satira dan juga Juliana yang request lagunya Vanessa Z featuring Roni Parulian, Takkan Terulang. Selanjutnya Urwan FM, Molly Rahma, ada Aungyalin, Tata Mahar dan Owis Wilson sama Dias Diafsa yang request lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, itu yang kedua ya. Oke deh, ini dia untuk dua hasil requestan terbanyak di special request kali ini nih ya, teman-teman berdua. Nanti setelah ini kita bakal balik lagi. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro FM Gorontalo. Kita sudah selesai untuk special request di siang hari ini. Enjoy!

Tuan Predo pukul 11 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan zuhur bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: atil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita? Nabi Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Pergi orang itu. Orang yang kedua datang dan mengatakan, wahai Imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT. Hasan Al-Basri mengatakan, istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT. Orang ketiga pun demikian, harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan semuanya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya. Masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing. Tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian, wahai Imam? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, alam tasma'u qawlallahi ta'ala. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah. Maka dengan istighfar itu, Allah akan kirimkan hujan untuk kalian. Allah akan jadikan harta benda untuk kalian. Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian. Bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir. Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah, jemaah sekalian.

Acara itu ada seninya, karya Oh Soo-hyung. Adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyung membahas banyak teknik komunikasi. Mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain. Entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-hyung ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-hyung, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago,

0: koneksi dan hubungan yang lebih baik. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eko, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat fit IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.

0: Cair, cair. Gaji udah masuk, Beb. Kita booking villa dulu.
1: Healing mulu. Bulan kemarin abis dari Bali. Sekarang kemana lagi?
0: Ya, healing lah. Capek kerja, sis. Hidup itu cuma sekali, nikmatilah.
1: Iya, hidup emang cuma sekali. Tapi tanggal tua berkali-kali. Kapan nabungnya?
0: Nabung itu cuma untuk orang yang kuat iman, sayang. Aku gak kuat lihat promo-promo liburan. Nabung nanti aja lah ya. Sekarang yang penting mental health.
1: Lah, kalau tanggal tua bikin mental cash, siapa yang tanggung jawab?
0: Santailah, sis. Yang penting kan happy nanti abis liburan. Sisain buat tabungan deh.
1: Nabung itu self-care jangka panjang. Healing, ini gak harus ngeluarkan budget yang banyak, Bu. Ke pantai, taman kota, danau. Itu juga tetap healing namanya.
0: Cerewet, ih. Udah kayak nenek-nenek. Iya, besok ke taman kota aja makan batagor puas.
1: Nikmatin hidup boleh-boleh aja. Asal masa depan gak dilupain.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
3: Teman Pria 2 bukan cuma selebgram yang bisa mempengaruhi orang buat beli kopi seharga 50 ribuan. Kamu juga bisa mempengaruhi orang buat peduli sesama. Ya, nggak harus punya follower sejuta. Cukup punya niat dan satu aksi nyata. Bayangin Teman Pria 2 bantu teman galang dana bisa lebih keren dari konten unboxing.

Kebaikan itu sekarang bisa di-post, di-repost, bahkan di-boost, asal bukan hoax. Generasi kita itu powernya luar biasa, teman P2. Jangan cuma buat bikin tren joget TikTok aja. Sekali kamu mulai gerak, bisa jadi kamu bikin movement baru. So, yuk jadi influencer yang kalau viral bikin dunia makin waras, bukan makin panas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

9.4 DFM teman terbaik kamu ada Gigi, semua akan terjawab. Nemenin kita di pukul 12 lewat 38 menit waktu Indonesia Tengah itu yang kedua ya. Dan di informasi terkini yang bakal aku kasih ke kalian nih teman kedua untuk jam 12 siang ini ya di Muda Kreatif. Selamat siang dulu untuk kalian yang cowok-cowok para pejuang Jumat yang baru saja menyelesaikan sholat Jumatnya. Waduh, semoga amal ibadah sholat Jumat kita dan juga doa-doa kita tuh terijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya teman kedua. Nah, di perkembangan teknologi digital membuat dunia kerja tuh berubah semakin cepat saat ini nih teman kedua, kayak kehadiran AI, big data sampai dengan ekonomi digital tuh perlahan mulai menggeser banyak profesi lama dan menciptakan peluang kerja baru yang sebelumnya belum pernah ada nih teman kedua ya di Indonesia. Perubahan ini semakin terasa karena kebiasaan masyarakat yang mulai akrab dengan dompet digital, investasi online, e-commerce, sampai dengan bisnis berbasis teknologi yang bikin industri membutuhkan talenta dengan kombinasi kemampuan teknologi dan juga bisnis. Nah, ini adalah 5 pekerjaan yang paling dibutuhkan sampai dengan tahun 2030 nanti ya, tahun kedua. Pertama adalah data science and artificial intelligence nih, tahun kedua ya. Bidang ini menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat nih teman-teman berdua kalau dilihat ya. Perusahaan sekarang mengandalkan data untuk mengambil keputusan bisnis secara lebih akurat dan juga efisien. Dan profesi seperti kayak data analis, data scientist, sampai dengan AI spesialis diperkirakan akan terus meningkat kebutuhannya di berbagai industri termasuk juga perbankan, fintech, kesehatan, dan juga e-commerce. Yang kedua adalah software development nih teman-teman berdua ya. Digitalisasi membuat kebutuhan aplikasi dan sistem digital semakin besar. Semua, hampir semua sektor ya teman-teman berdua membutuhkan software untuk mendukung operasional bisnis mereka. Nah, karena itu seperti kayak software engineer atau mobile developer itu menjadi bagian dari pekerjaan yang paling dibutuhkan sampai dengan 2030 karena perkembangan platform digital yang terus meningkat. Yang ketiga itu ada sistem informasi berbasis bisnis nih teman-teman berdua. Jadi bidang ini berperan sebagai penghubung antara kebutuhan bisnis dan solusi teknologi, dan perusahaan membutuhkan individu yang mampu memahami sistem sekaligus strategi bisnis nih. Peluang kerja yang terbuka adalah antara lain business analyst and IT consultant, dan posisi ini juga semakin penting karena perusahaan perlu memastikan teknologi yang digunakan benar-benar mendukung pertumbuhan bisnis mereka. Yang keempat itu bisnis digital and startup ya teman-teman berdua. Kayak ini sepertinya udah dari 2010 tuh sudah marak ya teman-teman berdua, bahkan bertahan sampai di 2030 nanti. Perubahan perilaku konsumen membuka peluang besar bagi bisnis berbasis teknologi kayak e-commerce, platform fintech, dan digital marketing ya menjadi sektor yang terus berkembang di teman-teman berdua. Profesi seperti digital marketer, product manager, sampai dengan founder startup itu diprediksi akan tetap relevan dalam beberapa tahun ke depan di teman-teman berdua. Dan yang kelima adalah manajemen berbasis teknologi. Di era digital, perusahaan membutuhkan pemimpin yang memahami teknologi, data, dan strategi bisnis secara bersamaan. Nah, karir seperti project manager dan entrepreneur itu bisa menjadi semakin dibutuhkan karena dunia industri memerlukan sosok yang mampu memimpin transformasi digital nih teman-teman berdua. Skill tentunya sangat dibutuhkan dari semua lowongan pekerjaan ini yang akan tetap dibutuhkan sampai 2030 nanti. Makanya mulai dari sekarang kalian jangan malas-malasan nih teman-teman berdua. Dalami lebih dalam ilmu-ilmu kalian pelajari saat ini nih teman-teman berdua. Mana tahu sampai di tahun 2030 nanti nih teman-teman berdua kamu masih akan tetap relevan dan dibutuhkan.

0: open.
1: Doyan sama martabak manis atau terang bulan ya? Sebenarnya banyak versi yang nyebutin kalau kue adonan tepung dan telur seperti pancake ini berasal dari daerah Bangka. Sejarah masuknya kuliner satu ini dibawa oleh orang-orang Hakka Kek di daerah Bangka. Awalnya, kue ini juga disebut sebagai Hoklopan, yang sebetulnya bisa juga diartikan sebagai kuenya orang Hoklo Hokkien. Penamaan asal-usul Hoklopan sendiri memang masih diperdebatkan, karena orang Kek Hakka berbeda dengan Hoklo Rumpun Hokkien. Tapi kok bisa satu makanan punya banyak nama? Sekitar tahun 1950-an, perantau Kek dari daerah Bangka bernama Hyuk Kisem datang untuk mengadu nasib ke kota Bandung. Di ibu kota Jawa Barat itu, ia memutuskan untuk berdagang apa saja, termasuk berdagang kue seperti Hoklopan. Ternyata, kue ini sangat digemari masyarakat Bandung pada masa itu, dan akhirnya mulai menjadi populer. Lain di Bandung, lain juga di Semarang, di mana justru kue ini disebut sebagai kue Bandung. Sejarahnya, kue Bandung ini sama-sama berawal dari orang Bangka yang merantau dan menetap di Semarang. Orang tersebut berasal dari keluarga Chen, generasi keempat dari leluhur yang bernama Chen Kian Sam. Di daerah lain seperti Yogyakarta dan mayoritas Indonesia Timur, justru mengenal kue martabak manis sebagai kue terang bulan. Beberapa kalangan di bagian Indonesia Timur bahkan bingung jika menyebut nama martabak manis yang merujuk pada kue ini. Karena menurut mereka, kue ini sangat jauh berbeda bentuknya dengan makanan lain yang disebut martabak. Nama terang bulan tersebut memang diambil dari bentuk awal kue. Saat diangkat dari wajannya, kue ini memang berbentuk bulat sempurna dengan warna kuning yang cerah dan sedikit berlubang layaknya bulan yang bercahaya. Apalagi umumnya, pedagang martabak manis lebih memilih berjualan di malam hari yang bersanding dengan pantulan cahaya dari bulan. Itulah kenapa martabak manis akhirnya disebut kue terang bulan. Baik penyebutan Hoklopan, kue Bandung hingga terang bulan, semuanya benar kok dan merujuk pada jenis kue yang sama.

9.4 Pro FM, teman terbaik kamu, pukul 13 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah nih, teman berdua. Biasanya kalau habis kerja atau kuliah atau aktivitas harian, berasa banget tuh badan tuh malah jadi pegal-pegal dan sendi terasa gak nyaman. Tenang aja nih teman berdua ya, ada Vito Herbal Bidara by Tulus. Minyak balur herbal dengan sensasi yang hangat yang bisa bikin badan terasa lebih nyaman nih teman berdua. Jadi tinggal olesin aja dan balurkan di area yang terasa pegal atau kurang enak, dan ini tuh praktis banget untuk dibawa kemana aja ya. Jadi cocok jadi teman aktivitas harian kamu. Kalau misalnya kamu mau pesan, ini gampang banget caranya. Langsung aja cek di website di tulusherbal.com atau kamu bisa menghubungi kontak personnya langsung Kak Yayu di 0852-8971-1177. Vito Herbal Bidara, cukup dioles, berasa diurut.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
1: Hey, Zizi.
0: Kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

94 Pro FM, teman terbaik kamu di Pro 2 Sport untuk pukul 13 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah hari ini ya, Jumat 5 Juni 2026. Informasi pertama nih teman Pro 2, aku mau membahas tentang 5 pemain muda yang akan siap menggebrak Piala Dunia 2026 tahun ini nih teman Pro 2 ya. Jadi ada sejumlah pemain muda yang sudah siap mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 kalau kita lihat dari daftar 5 pemain muda yang berlaga di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko ya. Jadi usia belia ini tuh bakal menghiasi pesta akbar 4 tahunan sepak bola mereka nih teman-teman berdua ya. Penampilan impresif di klub mungkin jadi alasan utama kenapa pemain-pemain itu tuh terpilih untuk memperkuat skuad timnas mereka masing-masing nih teman-teman berdua. Menyoal pemain muda, nama-nama seperti kayak Lamine Yamal masuk dalam jajaran paling atas nih teman-teman berdua ya pada Piala Dunia 2026. Ada wonderkid Barcelona itu yang punya potensi kuat membawa Spanyol ke puncak tertinggi. Nah, Yamal saat ini masih berusia 18 tahun loh, telah berkontribusi besar membawa La Furia Roja untuk menyabet trofi Euro 2024. Dan Yamal juga membuat lini serang Spanyol berwarna dengan kelihaian menggiring si kulit bundar nih teman-teman berdua. Kemudian ada rekan Yamal di Barca yaitu Pau Cubarsí yang berpeluang juga menyita perhatian di Amerika Selatan karena Cubarsí sebenarnya lebih tua 1 tahun dari Yamal aja nih teman-teman berdua, 19 tahun ya. Itu jadi pilihan utama Hansi Flick di baris pertahanan Blaugrana. Bersama Spanyol, Cubarsí juga kan sudah mencatatkan 11 caps nih teman-teman berdua di tim senior. Dengan tidak dipanggilnya Dean Huijsen nih teman-teman berdua sama Luis de la Fuente, Cubarsí besar kemungkinan bakal duet dengan Aymeric Laporta di baris pertahanan. Dan perpaduan pemain muda dan senior ini memang kerap terjadi di level tim nasional nih teman-teman berdua ya. Setelah duo Spanyol ini, pemain muda ya, ada dari Jerman, Leonard Karl nih teman-teman berdua yang juga punya kualitas menjanjikan. Karl berusia 18 tahun, 109 hari saat kick-off dibunyikan dalam laga pembuka di Piala Dunia 2026 ini nih teman-teman berdua ya. Nah, dia sendiri sekarang membela Bayern München dan telah memainkan 40 pertandingan musim 2025-2026. Kontribusi nyata para pemain sama pemain kelahiran Frambersbeck ini ya teman-teman berdua berupa 9 gol plus 8 asis. Wah, mentereng dong berarti ya. Di tim senior Jerman, Karl telah mencatatkan 3 pertandingan waktu menghadapi Swiss, Ghana dan juga Finlandia. Nah, pada bentrokan lawan Finlandia, Karl mengukir 1 assist dalam kemenangan 4-0 dari Jerman nih teman-teman berdua ya. Pemain keempat yang patut disorot adalah wonderkid Senegal yaitu Ibrahim Baye, pemain 18 tahun yang lagi membela Paris Saint-Germain nih teman-teman berdua dan baru saja berpesta setelah menjuarai Liga Champions. Pada musim ini, Baye yang beraksi di pos sayap kanan memainkan 32 pertandingan dengan catatan 3 gol plus 2 assist. Sementara di tim senior Senegal, Baye sudah mengemas 10 caps plus 3 gol di dalamnya. Nama terakhir yang punya statistik mengesankan di usia belia yaitu Yann Diomande nih teman-teman berdua ya, pemain berusia 19 tahun yang resmi mendapatkan panggilan Pantai Gading di Piala Dunia 2026 nih teman-teman berdua. Saat ini Yann Diomande berseragam RB Leipzig nih teman-teman berdua dan musim ini Diomande telah mencatat 36 pertandingan. Dari 36 laga ini statistiknya berupa 13 gol dan 10 assist. Itu tinggi banget nih teman-teman berdua ya. Gak pelak nih teman-teman berdua, saat ini dirinya juga menjadi memiliki harga pasar yang cukup tinggi. Angkanya berkisar di sekitaran 1,5 triliun nih teman-teman berdua. Umur 19 tahun, karena PJS itu harganya 1,5 triliun. Tentunya itu sangat tinggi ya teman-teman berdua dengan ikatan kontrak jangka panjang sampai dengan 2030 bersama Leipzig. Sedangkan di Pantai Gading sendiri, Yann Diomande sudah membukukan 9 penampilan dengan kontribusi 3 gol. Jadi itulah 5 pemain muda yang siap menggebrak dan bersinar di Piala Dunia 2026 nanti.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

0: keucapan.
1: Ada lagu dari Way The Movie with Jaga Ucapan dari Pack Your Bag Side A. Ini tahun kedua album di tahun 2025. Kemudian kita di pukul 13 lewat 32 menit waktu Indonesia Tengah. Ini tahun kedua. Masih membahas tentang Piala Dunia tahun kedua. Jadi sebenarnya di Piala Dunia 2026 ini ada teknologi rumput hibrida atau hybrid grass yang super canggih banget yang tahun kedua menjadi standar wajib yang diterapkan sama FIFA di seluruh 16 stadion tuan rumah Piala Dunia 2026 ini dari Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada nih tahun kedua ya. Jadi proyek raksasa ini sebenarnya dipimpin sama dua pakar ilmu rumput top dari Amerika Serikat, Profesor John Sorokin dari University of Tennessee dan juga Profesor John Trey Rogers dari Michigan State University. Ini tahun kedua ya. Aduh. Ini kalau dengar kata-kata proyek raksasa, sebenarnya kalau mau dibayangkan kalau ini proyek ini jatuh di Indonesia ya pasti sudah. Setelah melalui riset intensif selama 5 tahun dan menghabiskan dana investasi lebih dari 5 juta dolar, langkah ini diambil karena FIFA secara tegas melarang penggunaan rumput buatan sintetis demi meminimalkan risiko cedera sendi dan abrasi kulit pada pemain di tahun kedua ya. 8 stadion NFL di Amerika Serikat yang awalnya bermedium sintetis pun dipaksa bertransformasi total untuk memasang sistem rumput canggih ini di tahun kedua. Jadi ada beberapa detail kecanggihan teknologi lapangan yang digunakan pada turnamen tahun ini di tahun kedua termasuk juga rumputnya ya. Pertama, rumput struktur rumput hibrida khusus stitching and matrix nih tahun kedua ya. Permukaan lapangan sebenarnya tetap berupa rumput alami 100% tahun kedua, tetapi di bawahnya dijahitkan serat sintetis khusus sekitar 5% dari total area, yang mana serat buatan ini berfungsi seperti besi cor rebar gitu nih tahun kedua di dalam tanah untuk mengikat akar rumput asli dari zona dan juga zona pasir. Nah, teknologi ini mencegah tanah tercabik atau berlubang besar atau divot nih tahun kedua saat pemain melakukan tackle keras atau pengereman mendadak nih tahun kedua. Sering kali kita lihat kan kalau di pertandingan-pertandingan sepak bola rumput itu tuh sering kebongkar gitu nih tahun kedua atau ya tadi tercabik nih tahun kedua dan berlubang besar. Karena ya itu tadi saat pemain melakukan tackle atau pengereman mendadak itu tuh seringkali lihat rumputnya tuh berhamburan ya tahun kedua. Tapi sekarang katanya nggak akan bisa kita lihat pemandangan seperti itu karena saking canggihnya rumput di Piala Dunia 2026 ini nih tahun kedua ya. Ada metode tanam di atas plastik atau sod on plastik nih tahun kedua. Jadi bahkan ada petaninya loh rumput-rumput ini. Di perkebunan rumput khusus seperti di Washington dan juga Carolina, rumput ini ditanam di atas lembaran plastik besar, bukan langsung di tanah lepas tahun kedua. Jadi akarnya utuh saat dipanen, rumput itu tidak terpotong sama sekali karena tertahan lapisan plastik. Dan ini siap pakai juga ya. Rumput itu digulung seperti kayak karpet dan dikirim ke stadion menggunakan truk berpendingin. Karena akarnya utuh, rumputnya langsung menyatu dengan cepat di stadion dan siap dipakai bertanding dalam hitungan minggu tanpa risiko lepas nih tahun kedua. Lalu dalam hitungan minggu loh. Yang ketiga ada sistem bungluan berdasarkan iklim dan juga sinar matahari. Satu tantangan terbesar adalah perbedaan cuaca ekstrim di antara Kanada, Amerika Serikat dan juga Meksiko ya. Para ilmuwan membagi formulasi rumput menjadi dua jenis utama. Pertama, untuk kota cuaca panas atau metode tropis, stadion terbuka seperti kayak di Miami, itu menggunakan varietas berbasis Bermuda grass yang sangat tahan dengan cuaca terik. Yang kedua, stadion tertutup atau kota dingin, jadi ada 5 stadion yang berkubah atau domet nih tahun kedua yang minim matahari langsung ya, seperti kayak di Houston dan juga Dallas. Ini menggunakan campuran Kentucky Bluegrass dan Perennial Ryegrass yang kuat tumbuh di lingkungan dingin dan teduh. Yang keempat, vakum bawah tanah dan juga lampu LED pengganti matahari. Wih, ini canggih banget nih kayaknya ya, tahun kedua. Stadion-stadion modern yang digunakan juga dilengkapi infrastruktur pendukung internal yang mutakhir, seperti sistem vakum ventilasi, di mana di bawah lapisan pasir lapangan ditanam pipa dengan teknologi hisap. Jadi kalau terjadi hujan badai, sistem akan menyedot kelebihan air secara instan supaya lapangan tidak menggenang. Sebaliknya, sistem ini juga bisa meniupkan udara ke atas lapangan untuk menjaga sirkulasi oksigen pada akar rumput. Ini kayaknya juga bakal ngaruh ke pemain ya, tahun kedua lebih sehat lagi lah mereka. Lampu LED gantung juga atau grow lights nih tahun kedua. Stadion tertutup seperti di Dallas memakai teknologi lampu LED gantung khusus yang terus bergerak memutari lapangan, yang mana lampu-lampu ini akan memancarkan spektrum cahaya pengganti sinar matahari supaya rumput tetap bisa berfotosintesis secara optimal selama turnamen di turnamen kedua ya. Tujuan akhir dari standarisasi super ketat ini sebenarnya untuk menciptakan playability yang seragam, karena FIFA ingin memastikan kalau pantulan bola, kecepatan gulir bola, dan cengkeraman sepatu pemain terasa sama persis baik saat mereka bermain di Philadelphia maupun di Guadalajara di turnamen kedua ya. Jadi itu adalah kecanggihan dari rumput yang akan dipakai dan juga mungkin stadion-stadionnya ya di Piala Dunia 2026 ini.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Bisa ya.
1: Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, Aire Nisa. Oke, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana? Kak?
1: Apa kabar dulu nih, Nisa?
2: Oh, baik, syukran.
1: Alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya. Sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan? Ninja Quarter Life Crisis, QLC, aduh. Asik. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak. Entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu
2: kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan. Pikir itu lebih ke, aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, terus itu kayak healing gitu loh kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu. Ke manusia soalnya. Nah banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu. Ke Tuhan gitu. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih, kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak, aduh sebagai manusia itu pengen lo ngobrol, pengen lo curhat, ngasih lo yang kita rasain gitu. Kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
1: pasti
2: jadi nggak pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya. Cie.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary 0 atau 1. Nah, dari kode binary inilah yang akan dibaca oleh komputer dan ditampilkan dalam bentuk informasi nama dan harga dari produk tersebut. Masing-masing dari rangkaian pola garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

Satu informasi terakhir di Pro2 Sport hari ini nih, Tuan Pro2, muncul pertanyaan apakah Lionel Messi bakal pensiun setelah Piala Dunia 2026. Nah, pertanyaan seputar Lionel Messi akan pensiun ini menggema ya, Tuan Pro2. Lalu apakah benar Piala Dunia 2026 ini jadi turnamen terakhir La Pulga? Nah, Messi sendiri, teman-teman Pro2, dipastikan tampil pada pesta akbar yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko ya. Juru latih Argentina, Lionel Scaloni, teman-teman Pro2, ini masih memberikan kepercayaan penuh kepada ex pemain Barcelona itu untuk memimpin skuad Albi Celeste. Jadi, Messi saat ini sudah berusia 38 tahun. Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen ke-6-nya sejak debut pada edisi 2006. Oke, udah Piala Dunia ke-6-nya ya. Adapun Messi sebenarnya terbilang sudah tamat ya dalam karir profesionalnya sebagai pesepak bola. Karena La Pulga telah memborong semua ajang bergengsi baik gelar individu maupun tim. 8 Ballon d'Or dan 1 trofi Piala Dunia sudah jadi bukti paling nyata Messi merupakan yang terbaik sejagat raya saat ini. Belum lagi catatan 73 gol dalam satu musim pada 2011-2012 juga belum terlampaui sama pemain manapun. Lantas posisi tersebut menguatkan spekulasi tentang isu gantung sepatu La Pulga di usia Piala Dunia tahun ini nih, teman-teman berdua ya. Setelah Piala Dunia tahun ini, usai Piala Dunia tahun ini. Nah, tapi Scaloni selaku pelatih Messi di tim nasional Argentina ini belum dapat memastikan kapan pemainnya akan bakal pensiun. Ini pemain andalannya ya, by the way, teman-teman berdua. Dia akan bermain sampai dia mau karena kita sudah tahu siapa dia dan tidak mengherankan jika dia bermain di Piala Dunia ke-6-nya. Kata Scaloni nih, teman Pro2 ya. Dia terus menjadi yang terbaik karena dia selalu menginginkan lebih dan menunjukkan bahwa dia menginginkan lebih. Kemudian Scaloni juga nerangin kalau perihal peran Messi di Piala Dunia 2006 ini akan melalui diskusi terlebih dahulu karena Scaloni tidak akan memaksakan sang bintang untuk menjadi tulang punggung layaknya di Qatar 2022. Hal itu dikarenakan Messi masih dalam pemulihan setelah dibekap cedera hamstring beberapa waktu lalu nih, teman Pro2 ya. Jadi setiap keputusan yang kami buat telah kami diskusikan dengannya, tidak ada gunanya bagi saya untuk duduk di sini dan mengatakan bahwa saya yang memutuskan dalam kasusnya dan saya pikir itu pantas. Saya akan selalu berbicara dengannya dan bertanya bagaimana keadaannya dan kita lihat apakah bisa mencapai kesepakatan nih, teman Pro2. Pada Piala Dunia 2026 ini, Argentina tergabung di grup J ya. Lionel Messi dan kawan-kawan akan ditantang Aljazair, Austria dan juga Jordania. Tim Tango akan memulai laga perdananya menghadapi Aljazair pada hari Rabu tanggal 17 itu pukul 8.00 waktu Indonesia Barat nih, teman Pro2. Jadi sekitaran jam 9 pagi lah ya untuk waktu Indonesia tengahnya nih, teman Pro2. Jadi kita akan melihat apakah ini bakal jadi Piala Dunia terakhirnya Lionel Messi nih, teman Pro2, karena sepertinya umur 38 tahun dan lanjut kalau misalnya 2030 bakal Piala Dunia dia masih main lagi, kayaknya udah ketuaan juga ya, teman Pro2. Jadi menurut aku ini kayaknya bakal jadi Piala Dunia terakhirnya. Tapi di Piala Dunia kali ini nih, teman Pro2, Messi hanya akan bersenang-senang saja. Karena seperti yang dikatakan tadi di awal, apa yang dia kejar, semuanya sudah tamat buat dia nih, teman Pro2. Hanya menikmati masa-masa terakhirnya aja nih, teman Pro2. Dan membuat dirinya senang sendiri nih, teman Pro2, karena melakukan hal apa yang dia senangi nih, teman Pro2.

Balik lagi di Pro FM Gorontalo pukul 14 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah nih tahun 2. Sekarang kita sudah di informasi seputar dunia hiburan nih tahun 2 ya. Ini dari aktor senior James Handy nih tahun 2 yang dikenal lewat perannya sebagai bartender dalam film Top Gun Maverick. Dan Jumanji meninggal dunia di usia 81 tahun pada hari Rabu tanggal 3 kemarin nih tahun 2. Uniknya dia meninggal setelah menjadi korban penusukan di kawasan Tarzana, Los Angeles, Amerika Serikat. Pihak kepolisian Los Angeles mengkonfirmasi pelaku pembunuhan adalah anak dari kekasih sang aktor nih tahun 2 ya. Waduh, parah nih. Kalau berdasarkan keterangan tertulis dari pihak kepolisian seperti yang diberitakan Variety, peristiwa tragis itu terjadi sekitar pukul 9.30 waktu setempat ketika petugas patroli wilayah West Valley merespon panggilan radio terkait adanya gangguan di blok 19200 Erwin Street nih tahun 2 ya. Penelpon darurat 911 sempat melontarkan kalimat, "Saya adalah anak manusia, saya baru saja membunuh manusia penuh dosa." Wih. Nah, selanjutnya saat tiba di lokasi kejadian, petugas menemukan James Handy tergeletak tidak sadarkan diri di halaman depan rumah dengan luka tusuk di bagian dada. Para medis dari Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles telah melarikan Handy ke rumah sakit terdekat dan dia dinyatakan meninggal dunia di sana. Nah, pelaku kemudian menarik perhatian petugas kepolisian yang datang dan mengaku bahwa dia adalah orang yang sedang mereka cari. Tersangka diketahui tinggal di lokasi tersebut bersama ibunya yang merupakan kekasih korban di tahun 2 ya. Detektif meyakini ini merupakan insiden terisolasi dan tampaknya tidak ada bahaya bagi publik saat ini. Nah, tersangka diidentifikasi sebagai Michael Gladiel di tahun 2, usia 44 tahun dan langsung ditangkap dan ditahan di penjara Van Nuys atas satu tuduhan pembunuhan dengan uang jaminan $2 juta. Nah, perwakilan resmi dari sang aktor juga menyampaikan konfirmasi tertulis terkait kabar duka ini ya. Tahun 2, dengan kesedihan yang mendalam, saya mendapatkan informasi bahwa pria yang diserang dan dibunuh pada hari Rabu di Tarzana adalah aktor James Handy. Dia tuh semakin dikenal karena penampilan di Top Gun Maverick tahun 2022 ya. Selain itu juga pernah membintangi Logan tahun 2017 sebagai dokter yang merawat Hugh Jackman. Nah, pada film Jumanji 1995, Handy berperan sebagai petugas pembasmi hama. Sedangkan dalam film Arachnophobia, dia memerankan karakter Milton Briggs di tahun 2 ya. Rekam jejak aktingnya di layar lebar juga mencakup sejumlah film lain seperti The Rocketeer, The Brighton Beach, Memoir, The Verdict, dan K-9. James Handy juga pernah bermain di layar kaca seperti memerankan tokoh Arthur Devlin dalam 8 episode serial Elias ya tahun 2. Serta memiliki peran berulang dalam Melrose Place dan NYPD Blue. Dia tuh lahir di New York, aktor kawakan ini mendapatkan kredit layar pertamanya melalui film Taps pada tahun 1977 nih tahun 2.

0: kain karawo ini, eh?
1: Iya, Ibu. Harganya mulai dari 200 sampai 1 juta.
0: Pemahal, Jo. Abo kain?
1: Ibu, ini namanya kain karawo. Sulaman yang dikerjakan langsung oleh pengrajin Ibu. Dan pembuatannya ini bisa sampai 1 sampai 3 minggu tergantung desain, makanya mahal.
0: Oh, begitu Baru mau pakai di mana ini kain yang sok mahal begini kok?
1: Di semua kegiatan Ibu. Karawo sekarang sok boleh mau pakai di berbagai acara. Daripada Ibu pusing, mending langsung beli jadi saja. Ada kaos, kameja, sepatu, tas, daun, dan sampai gantungan, semua ada paket karawo asli.
0: Ti Ibu baru tahu, Am. Semacam-macam ini produk karawo, Bugaga bo jadi oleh-oleh, Am.
1: Baru, Ibu mau ambil yang mana?
0: Tunggu dulu, Noo, masih mau lihat.
2: A few minutes later.
0: Noo, bungkus ke sana saja saya punya. Yang DP warna sulaman karawo yang ungu poki-poki, ya.
1: So abis, Ibu. Kalau mau ada tinggal yang hijau kangkung. Sama model Ibu pakai teknik tie-dye. Tapi kalau mau batu gua yang ungu poki-poki agak sedikit lama. Tapi cuma 2 minggu, Ibu.
0: Ya Allah, lama sekali itu, Noo. Ijo kangkung saja. Semua busu ini niat batunggu ungu poki-poki,
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Motion dari Blame of Calvin Harris featuring John Newman itu yang kedua. Aduh, itu lagu hype banget sih sebenarnya kalau balik lagi ke beberapa tahun lalu ya, sekitar 12 tahun lalu lah ya tahun kedua. Ini bukan 12 tahun lalu. Kayak berapa ya? Pokoknya ini sekitaran 2013-2014 nih kalau nggak salah tahun kedua ya. Kemudian kita di pukul 14.21 menit waktu Indonesia Tengah. Ini harta yang menembus 2 miliar US dollar. Tahun kedua, kira-kira duitnya siapa itu ya? Siapa lagi kalau bukan Taylor Swift yang dinobatkan sebagai musisi perempuan terkaya di dunia saat ini. Jadi Taylor Swift kembali mengukuhkan dominasinya di industri musik dunia. Majalah Business Forbes melaporkan kalau kekayaan bersihnya sekarang melesat sampai dengan angka 2 miliar US dollar atau setara, ini banyak banget nih, tahun kedua asli, 36,12 triliun. Untuk kurs 1 rupiahnya tuh 18 ribu. 1 rupiah lagi, 1 dolar rupiahnya tuh 18 ribu ya. Nah, lonjakan finansial ini resmi menempatkan pelantun begitu banyak lagu populer tersebut sebagai musisi perempuan terkaya dalam sejarah. Nah, pundi-pundi kekayaan yang dikantongi Swift sebagai sebagian besar bersumber dari kesuksesan masif tur dunia Eras Tours ya. Sepanjang periode 2023-2024 nih, tahun kedua. Selanjutnya diikuti perilisan ulang katalog musik lamanya dan peluncuran beberapa album terbarunya termasuk The Tortured Poets Department dan Life of a Showgirl nih tahun kedua ya. Nah, dalam ulasan ringkasnya, Forbes itu memberikan apresiasi tinggi terhadap strategi bisnis sang diva dalam mempertahankan hak cipta karyanya. Jadi, Swift menggubah industri musik pada tahun 2020 ketika dia memanfaatkan kekuatan bintangnya untuk merekam ulang sebagian besar musik-musiknya ya. Tulis Forbes nih, hasilnya royaltinya mengalir langsung ke kantong sendiri dan dia menginspirasi sesama artis untuk mengambil kepemilikan atas musik mereka nih tahun kedua ya. Pada tahun 2024, Swift mencapai status miliarder berkat di Eras Tours dan menjadi tur konser dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah dengan pendapatan 2,2 miliar US dollar nih tahun kedua. Forbes sendiri mencatat Taylor Swift juga menggunakan uang tunai tersebut untuk membeli kembali master aslinya dengan perkiraan sekitar 360 juta US dollar ya. Pada Maret 2026, kekayaan bersihnya itu berlipat ganda menjadi 2 miliar US dollar, menjadikannya musisi perempuan terkaya dalam sejarah saat ini. Walaupun sudah mencetak rekor baru di kalangan musisi perempuan, angka fantastis itu rupanya belum mampu menggeser posisi musisi hidup paling kaya di dunia ya, tahun kedua. Predikat tersebut saat ini masih dipegang sama rapper sekaligus pengusaha Jay-Z yang menurut data Real Time Forbes mengantongi kekayaan sebesar 2,8. Itu beda 8 miliar ya, tahun kedua dengan Taylor Swift. Nah, pencapaian itu diumumkan bersamaan dengan perilisan daftar Icon Class 50 Forbes pada hari Rabu tanggal 3 kemarin. Daftar Icon Class 50 ini diluncurkan bertepatan dengan pergelaran tahunan konferensi Icon Class keempat yang digagas sama Forbes. Penghargaan itu ditujukan untuk mengapresiasi para pemimpin di sektor keuangan, bisnis, teknologi, media, hiburan sampai dengan filantropi yang dinilai mampu mengubah peta permainan mendisrupsi industri dan juga berani menantang status quo nih tahun kedua ya. Kriteria yang cukup luas tersebut menghasilkan kombinasi nama yang unik di dalam daftar para anggota konglomerat papan atas dunia seperti Elon Musk, Adam Zuckerberg, Donald Trump dan juga Warren Buffett. Itu ada di situ semuanya ya. Ada juga deretan pesohor dunia mulai dari Beyonce, Bad Bunny, The Weeknd, pelempar bola Los Angeles Dodgers Shohei Ohtani dan dua pencipta serial South Park ya, Trey Parker dan juga Matt Stone. Di luar pencapaian finansial, Swift juga bersiap menghadapi serangkaian momen besar dalam beberapa pekan ke depan. Pada hari Kamis tanggal 4 kemarin waktu Amerika Serikat, dia dijadwalkan merilis lagu originalnya yang terbaru, I Knew It, I Knew You. Itu yang jadi soundtracknya Toy Story 5 ya. Pekan depan namanya juga akan resmi dinobatkan sebagai dalam Songwriters Hall of Fame. Sementara untuk kehidupan pribadinya, momen sakral dilaporkan akan terjadi pada 3 Juli mendatang saat dia dan sang tunangan ya, Travis Kelce, dikabarkan akan melangsungkan pernikahan di tahun kedua.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan

0: berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk cerita lo ke apa? Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

Did You Stop Loving Me dari Lenny ini terdapat di album Soft 2 di tahun 2026 ini. Nemenin kita di pukul 14 lewat 49 menit waktu Indonesia Tengah. Satu informasi terakhir nih terdapat di Entertainment News, dan juga bakal mengakhiri perjumpaan kita di Ruang Dengar Kamu barengan sama Dodi Paneo di siaran hari ini nih ya. Terdapat dua ini dari serial animasi legendaris SpongeBob SquarePants yang dipastikan masih akan terus eksis dan menyapa penggemarnya di tahun 2026 ini. Nickelodeon bahkan bersiap meluncurkan rangkaian episode terbaru dari musim ke-17 nih, tahun kedua. Jadi SpongeBob season 17 dijadwalkan tayang perdana pada bulan ini. Yang mana langkah itu juga menjadi rasa penasaran, menjawab rasa penasaran publik mengenai kelanjutan petualangan karakter ikonis tersebut di layar kaca. Nah, peluncuran musim terbaru ini akan dibuka dengan episode Karen's Clutch pada tanggal 5 Juni. Berarti hari ini dong. Dan dua episode berjudul Kiss of the Nematode dan Brainless Brown pada tanggal 12 Juni nanti. Nah, diikuti dengan episode Home Away From Home dan SpongeBob SquarePants pada tanggal 19 Juni. Dan episode Lady in the Lighthouse dan Bitter Grounds and Gardens pada tanggal 26 Juni ini, tahun kedua ya. Keputusan melanjutkan tayangan ini sebenarnya sudah dipersiapkan sejak lama sama pihak produksi, dan rangkaian episode yang dikemas dalam musim ke-17 ini pertama kali dipesan juga pada tanggal 29 September 2023 sebelum akhirnya diumumkan secara resmi kepada publik pada tanggal 22 Agustus 2025 kemarin. Secara total, ada 13 episode berdurasi setengah jam yang diproduksi untuk musim ini ya. Seluruh paket episode tersebut merupakan bagian paruh kedua musim produksi ke-15 dari keseluruhan lini sejarah pembuatan SpongeBob SquarePants. Dan dengan dikonfirmasi penayangan musim ke-17 ini, masa depan industri hiburan Bikini Bottom sepertinya akan berjalan panjang di tahun kedua ya. Keberadaan SpongeBob SquarePants juga yang tetap bertahan sampai dengan pertengahan 2026 ini kian mempertegas posisinya sebagai salah satu waralaba komedi animasi paling sukses di industri televisi global. Kekuatan narasi dan karakter yang konsisten ini membuat tayangan ciptaan animator sekaligus pendidik ilmu kelautan Steven Hillenburg tetap relevan melintasi generasi ya, teman-teman. Kedua, SpongeBob sebenarnya kali pertamanya diperkenalkan melalui tayangan sekilas setelah ajang Kids Choice Award pada 1 Mei 1999 dan mulai debut resminya pada 17 Juli 1999 juga. Serial animasi yang sekarang memiliki sekitar 331 episode dari 16 season itu mengisahkan perjalanan SpongeBob bersama dengan sahabat-sahabatnya akuatiknya ya di kota bawah laut Bikini Bottom yang terus menjadi andalan dari Nickelodeon. Nah, ini jadi informasi terakhir kita nih, tahun kedua. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendengarkan Prodi FM Gorontalo dari semenjak tadi pukul 10 pagi sampai dengan sekarang udah mau jam 3 sore nih, tahun kedua. Seperti biasa, akan ada kru Prodi lainnya yang bakal lanjutin siarannya. So, untuk itu kamu stay tune terus aja ya. Jangan kemana-mana, udah dipamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Diskon 50%. Wah, kapan lagi?
1: Klik tambah keranjang ah.
0: Ada pesan lagi. Tambah ah.
2: Fira, kamu yakin butuh itu semua? Minggu lalu kan baru beli tas 3 malah.
0: Tapi ini beda, ada motif bunga-bunganya.
2: Motif bunga? Emangnya tas kamu yang kemarin kurang cantik? Lihat tuh dompetmu, dia udah pingsan.
0: Aduh, iya juga ya. Tapi diskonnya bikin gemes tahu.
2: Diskon itu trik, Fira. Belanja bijak itu seni. Beli yang kamu butuh, bukan yang bikin kamu kalap. Kalau terus begini, yang menangis bukan cuma dompet, Fira, tapi juga saldo rekening.
0: Oke deh, aku harus lebih bijak.
2: Belanja bijak, dompet tenang. Yuk, pikir dulu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, saatnya info Pro 2 bareng Rahma.

Info yang pertama teman Pro 2 dari Ganda Putri Indonesia ada Raymond Indra dan juga Nicholas Joaquin, teman Pro 2 yang melaju ke perempat final Indonesia Open 2026 setelah menumbangkan pasangan Malaysia sekaligus juga unggulan kedua dunia yaitu Iron Xia dan juga Soh Wo Yik dengan skor 21-14, 21-14 di skor Istora Senayan Jakarta di Kamis 4 Juni 2026 kemarin. Tampil di hadapan publik sendiri teman Pro 2 Raymond dan juga Joaquin ini juga bermain dominan dan menuntaskan pertandingan dalam 33 menit di mana Nicolaus ini juga menyebut dukungan penonton menjadi tambahan motivasi, sementara Raymond menegaskan kunci kemenangan adalah fokus meraih poin demi poin saat menghadapi lawan yang lebih berpengalaman. Info selanjutnya teman Pro 2 dari dua atlet Indonesia yang berhasil melaju ke semifinal Lead World Climbing Series Praha 2026 di Ceko, di mana Putra Tri Ramadhani dan juga Alma Ariela Sani, di mana Putra juga mencatat sejarah dengan finish sebagai pemuncak kualifikasi nomor Lead Putra setelah meraih skor 1,73 mengungguli sejumlah atlet papan atas dunia termasuk Sorato Andraku dan juga Alberto Gines Lopez. Sementara itu teman Pro 2, Alma lolos ke semifinal sektor putri dengan menempati peringkat ke-11, di mana manajer timnas panjat tebing Indonesia ada Wahyu Pristiawan Buntoro ini menilai hasil tersebut menjadi modal positif bagi Indonesia dalam menghadapi ajang internasional berikutnya termasuk Asian Games 2026. Info terakhir teman Pro 2 dari Liverpool yang resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 di mana menggantikan Arne Slot. Iraola juga datang setelah sukses membawa AFC Bournemouth finish di posisi ke-6 Premier League dan juga lolos ke kombinasi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Dan pelatih asal Spanyol ini juga mengaku antusias menangani Liverpool karena kesempatan melatih pemain-pemain top dan bersaing memperebutkan gelar. Sebelum ke Liverpool, teman Pro 2, Iraola juga sukses bersama Rayo Vallecano dan juga Bournemouth. Ini diharapkan mampu membawa The Reds kembali bersaing di papan atas Liga Inggris dan Eropa. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Prodi 2. Selamat sore semuanya. Ketemu lagi bareng Rahma di sore ini, teman Prodi 2 ya, dengan cuaca kita yang saat ini lagi mendung. Tapi semoga energi aku bisa bikin hari kamu lebih cerah, teman Prodi 2. Apalagi kita ketemu di hari Jumat di tanggal 5 Juni 2026. Senang sekali nanti aku bakalan temenin kamu sampai nanti malam. Dan pastinya bakalan banyak banget keseruan yang bakalan aku sajikan. Yaps, betul banget. Penasaran. Stay tune aja terus di sini di 92,4 Prodi 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Atil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadzarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Kemerdekaan itu merupakan satu nikmat besar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan itu adalah merupakan satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika kita masih berada dalam kondisi dijajah. Ya, bayangkan kalau bagaimana kondisi kita sekarang kalau kita sementara masih dalam keadaan terjajah. Ya, mungkin kita tidak akan bisa berbuat terlalu banyak seperti apa yang bisa kita buat pada hari ini. Ya, karena kondisi kita terjajah. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan kepada kita atau negeri kita, maka ini merupakan satu nikmat besar, ya, merupakan satu nikmat besar yang kemudian sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu perbuatan atau adab yang tidak baik kepada Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita nikmat lalu kemudian kita ya tidak mensyukuri nikmat tersebut. Waliyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'an jika kita pandai mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, niscaya Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Sebaliknya, kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, ya, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka berbahaya. Azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian pandai bersyukur kepadaku, ya, kata Allah, maka la azidannakum, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Hari ini nikmat merdeka. Kalau kita syukuri itu dengan sebenar-benarnya syukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan ya rasa aman mungkin untuk negeri kita. Allah akan tambahkan keamanan untuk negeri kita, ya, kesejahteraan untuk negeri kita dan seterusnya jika kita syukuri nikmat kemerdekaan tersebut. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid, kalau kita kufur terhadap nikmat merdeka ini, maka sungguh azab Allah, balasan Allah Subhanahu wa taala sangat besar, ya, sangat pedih terhadap orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Ini poin pertama yang ingin saya awali, teman-teman sekalian, bahwa merdeka ini adalah merupakan nikmat besar.

92,4 Radio Korang Tawa, teman terbaik kamu, teman Produwa. Ini aku mau spill lagi informasi berikutnya buat kalian ya. Yang mana nih teman Produwa? Wait sebentar, kita lihat dulu ini ada dari Monster Pabrik Rambut yang sajikan horror fantasi retro dengan sinematik yang berbeda teman Produwa. Jadi dibintangi oleh Rachel Amanda, Lutesha, Iqbal Ramadan, Didik Nini, Trowok, Salpriyadi, dan juga Kev, di mana Monster Pabrik Rambut ini tuh menghadirkan pengalaman horor fantasi retro dari latar pabrik rambut dan situasi para pekerja yang kurang tidur. Edwin ini juga menghadirkan sosok monster yang turut menawarkan keberagaman genre horor di Indonesia.

eksperimen visual dan juga eksplorasi cerita yang inovatif di Monster Pabrik Krambek. So, kalau misalnya kamu nih sama berdua penasaran sama filmnya karena ini ada warna baru ya pastinya, kalian bisa banget teman berdua untuk saksikan film ini karena udah dirilis juga dan pastinya udah bisa kamu tonton.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesia.
1: Teman berdua, kita hidup di zaman yang serba cepat, serba instan, dan kadang lupa kalau bumi ini juga nggak bisa diganti. Pemerintah udah bikin banyak kebijakan soal lingkungan, kayak pengurangan emisi karbon, pelarangan plastik sekali pakai, sampai rehabilitasi hutan yang udah gundul. Tapi pertanyaannya, kita sebagai anak muda udah peduli belum? Nih ya, bukan cuma soal setuju atau enggak, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa ikut jadi bagian dari perubahan. Misal, tahu nggak kalau ada program pemerintah buat dukung energi terbarukan? Kamu bisa support dengan mulai pakai peralatan hemat energi atau bahkan gabung komunitas yang concern soal sustainability. Kebijakan itu bukan cuma pasal di atas kertas, tapi peluang buat kita bikin dampak. Kita bisa bersuara, bisa kritis, dan bisa kreatif, entah itu lewat konten digital, aksi sosial, atau sekedar ngobrol sama teman soal pentingnya jaga lingkungan. Jangan mau jadi generasi yang cuek bebek, karena kalau bukan kita yang gerak, emang siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, emang kapan lagi? Bumi kita tuh butuh aksi nyata, bukan sekedar janji manis. Jadi next time, kalau lihat kebijakan soal lingkungan lewat di timeline atau dibahas di berita, jangan di skip, baca, pahami, dan ambil bagian. Karena anak muda peduli itu keren.

0: Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.
1: Om Pimpa, Om Pimpa.

0: Dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ. Có điều mà ba.
1: 92,4 Prodi Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Prodi, kita mau lanjutin lagi sama informasi berikutnya masih seputar entertainment di sore ini yang sekarang udah dipukul 15.43. Teman Prodi, ada salah satu grup gitu ya di generasi 3 yang akhirnya ini kembali reuni yang padahal udah bubar masing-masing dan hampir semua membernya ini udah jadi artis gitu ya. Ada IOI yang saat ini tuh disambut antusias dan juga menuai banyak sekali ujian teman Prodi dari para fan base-nya gitu ya, dimana kesembilan member dari grup IOI ini juga masing-masing ini ada yang saat ini tuh udah bersolo karir, tapi demi bisa comeback bareng ya, ini masing-masing itu melepaskan project solonya dan kembali membawakan lagu hitsnya mereka teman Produa. Bukan hanya itu aja, tapi ini katanya dari para fansnya itu kembali menghidupkan suasana atau vibes Korean yang saat ini udah mulai hilang, yang dimana saat ini tuh banyak banget lagu-lagu Korea itu udah upbeat banget dan kesan dari Korea itu sendiri udah kurang begitu familiar dengan para fansnya, dan IOI ini tuh berhasil membawa vibes itu ke penggemar teman berdua ya, jadi benar-benar mengobati rasa rindu dan kangennya mereka gitu, apalagi lagu yang paling kita suka ya, yang sampai saat ini tuh sering banget dijadiin joke sama para anak Gen Z, Pick Me, Pick Me, Pick Me, Pick Me Up.

0: baby. I'm a fireball.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: 92,4 Prodiwa Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Prodiwa, selamat sore. Senang sekali Rahma hadir temenin kamu, teman Prodiwa, di program kita di sore ceria, berjaringan dengan Margota gitu ya. Ada Manado Gorontalo dan juga Tahuna. Dan di sore ceria ini ya, kita udah bareng Megan Litali. Hai Megan.
1: Halo Kak.
0: Hai, gimana kabarnya kamu? Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol dan berjumpa sama Megan ya, walaupun mungkin kita secara streaming kayak gini. Gimana kabarnya Megan?
1: Baik, puji Tuhan Kak. Kalau Kakak sendiri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Megan saat ini lagi ada di mana nih Megan? Padahal tuh pengen banget aku bisa ketemu Megan langsung.
1: Aku stay-nya di Jakarta Kak sekarang.
0: Oke, lagi sibuk dengan perkuliahan ya?
1: Betul, aku lagi kuliah kebetulan semester 6 di salah satu universitas di Jakarta.
0: Oke, nah terus Megan, kali ini kan perjumpaan pertama kita ya, tapi sedikit banyak aku udah ngikutin banget nih sama track record-nya Megan juga. Selain perkuliahannya Megan, Megan sendiri lagi sibuk ngapain aja nih?
1: Kalau untuk saat ini sih aku fokusnya masih di kuliah sih Kak. Karena kan udah semester 6 ya, jadinya tugas-tugasnya juga makin banyak. Aduh. Jadinya fokusnya masih di situ sih.
0: Oke, okay. Tapi sesibuk-sibuknya tetap bisa rilis lagu ya Megan ya.
1: Ya gitu lah Kak.
0: Eh gimana nih kalau misalnya kita sedikit nge-spill dulu gitu ya seputar lagu kamu nih Megan. Kira-kira lagu yang terbaru ini itu judulnya apa tuh?
1: Oke, halo teman-teman semuanya, aku Megan Litani. Aku baru aja ngerilis single terbaru judulnya Kisses Heal.
0: Kisses Heal. Nah kalau dari lagu ini tuh terinspirasi dari mana Megan?
1: Sebenarnya kalau lagu ini dari awal lirik dan aransemennya itu dibuatnya sama ayah saya sendiri Kak, kebetulan.
0: Oh, seru banget. Itu pas ngapain lagi pas dipok-dipok gitu tiba-tiba kayak kok ini nasihatnya masuk gitu atau ada cerita yang seru di baliknya terus kita buatin liriknya apa gimana Megan?
1: Jadi aku kan emang suka kayak curhat-curhat gitu ke ayah.
0: Oke, anak ayah ya. Berarti ya.
1: Anak ayah. Dan kebetulan ayah itu emang suka musik dan juga dia suka nyiptain lagu Kak.
0: Oke.
1: Jadi dari situ diskusi-diskusi tentang liriknya, terus juga nanti ceritanya bakal kayak gimana, terus abis itu baru deh ayah yang bikin gitu.
0: Oh, berarti dari curhat-curhatan dulu gitu pertama kali. Oh, berarti ini sedikit banyak curhatannya tentang kisah asmara kah? Sampai tiba-tiba ayah tuh kayaknya bikin lirik aja Megan apa gimana?
1: Iya ada sih yang berdasarkan pengalaman pribadinya ayah mungkin ya.
0: Oh. Jadi di collab gitu ya ceritanya ya. Oh, tapi Megan sebenarnya aku masih banyak banget pertanyaan buat kamu. Aku pengen tahu juga gitu ya awal mula kamu tuh suka nyanyi itu seperti apa. Apalagi kan saat ini ayah juga bisa dibilang jadi salah satu yang sangat amat membantu kamu gitu ya untuk bisa merilis lagu ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak ya.
1: Boleh.
0: Oke, teman-teman berdua tetap stay tune aja terus di sini di Sore Ceria Special Magota.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Masih bareng Rahma, teman pribadi sore ceria spesial Magota. Dan juga masih bareng Megan di sore ini. Dan teman pribadi tentunya siaran ini bisa langsung aja disaksikan di frekuensi kita di 92,4 FM. Dan juga bisa di 97,7 FM dan di 92,00 FM. Dan pastinya kita mau lanjutin lagi obrolan seru ini bareng Megan ya. Megan, gimana tadi? Karena tadi Megan udah sedikit banyak menjelaskan ya, kalau lagu ini tuh juga ada sedikit bantuan dari ayah. Nah, aku jadi penasaran gitu, apa ini juga yang bisa dibilang jadi awal mula Megan mulai berkarya sebagai musisi?
1: Oke, jadi aku itu kak terlahir dari keluarga yang memang darah seninya agak kental nih.
0: Ayah itu
1: emang dari kecil suka main musik, suka nyanyi juga. Terus juga kalau mama tuh sukanya seni tari. Terus aku juga punya kakak sama adik kan. Nah, kakak sama adik aku tuh juga suka main alat musik gitu. Jadi emang satu keluarga ada ketertarikan di bidang seni.
0: Menarik banget ya.
1: Iya, dari kecil tuh jadi ayah udah suka kayak main gitar di depan aku, terus nyuruh aku nyanyi. Jadinya kayak emang dari kecil suka nyanyi juga gara-gara dikenalin sama ayah.
0: Berarti emang dari kecil emang udah ada bibit-bibitnya gitu ya. Jadi aku pikir tuh kayak Megan karena lagi suka banget sama sesuatu terus mau menseriusakan ini, ternyata emang udah ada apa ya namanya ya, udah ada bakat gitu loh, bakat alami bahkan ini ya. Nah, kalau berarti dalam rumah tuh kalian seru ya, kalau misalnya satu yang nyanyi yang satu nyaut gitu, nyanyi juga.
1: Iya, kalau misalnya dulu tuh sering-seringnya juga ngeband sekeluarga sih kak.
0: Ngeband?
1: Iya, kayak suka jamming bareng gitu.
0: Wow, menarik banget. Megan juga vokalis pasti.
1: Kalau aku sih vokalis, terus dulu juga sempat diajarin keyboard, tapi sekarang udah agak menurun ya skillnya. Ya, sekarang sih fokusnya dinyanyi sih kak.
0: Dinyanyi ya. Nah, kalau kayak gitu berarti Megan kan dari kecil emang udah diasah banget nih bakatnya. Kepikiran untuk kayaknya kita harus menseriuskan bakat ini gitu. Karena sayang aja nih kalau misalnya dari ketiga saudaranya Megan gitu ya. Ya. Terus kalau misalnya duanya lagi udah berdarah seni banget, terus yang satunya enggak, nah gimana tuh? Apakah Megan langsung kayak mulainya di usia remaja gitu, harus mulai menggeluti dunia musik, atau dari awal udah dapat bakatnya udah dari sana gitu, latihan-latihan dan yang lainnya?
1: Iya, sebenarnya aku gimana ya, jadi ayah itu kan emang suka banget sama musik. Tapi emang awalnya itu aku gak ngarah ke arah profesional sih kak, jadi kayak cuma iseng-iseng nyanyi aja, cuma sekedar hobi aja. Terus lama-lama kayak aku mikir kenapa gak diseriusin aja, soalnya kan sayang ya kak kalau misalnya kita udah punya bakat tapi gak diasah terus gitu. Terus sebenarnya salah satu faktornya juga gara-gara ini sih kak, support dari orang tua.
0: Nah, kalau misalnya kalian lagi kumpul-kumpul bareng, itu lagu yang paling sering kalian nyanyiin apa tuh?
1: Kalau kumpul bareng ya, biasanya sih nyanyi-nyanyi ini kak, lagu yang sekarang-sekarang lagi hits aja sih. Kalau enggak kayak Dewa 19 gitu-gitu yang enak buat dimainin musiknya gitu.
0: Jadi kayak bisa kembali ke momen-momen era 2000-an bareng gitu ya. Nah, kalau misalnya kita kembali ke lagunya Megan nih yang saat ini rilis gitu ya, Kisses Heal. Nah, kira-kira kira-kira lagu ini tuh bercerita tentang apa sih Megan?
1: Jadi sederhananya lagu ini tuh bercerita tentang dua orang yang lagi in relationship kak. Dan mereka tuh lagi mengenang memori-memori indah yang pernah mereka lalui bersama. Apalagi dalam sebuah relationship itu kan pasti gak selamanya berjalan mulus ya kak. Jadi aku tuh juga mau ngegambarin kalau misalnya hubungan yang baik itu tuh juga butuh komunikasi, kehangatan, dan komitmen untuk terus berjalan berdampingan. Nah, iya, di lagu aku tuh kan ada penggalan lirik kayak the time we spend were together, you and I. Habis itu the love we share, all the feeling yours and mine, yang artinya tuh kayak waktu yang kita habiskan bersama kamu dan aku, terus cinta yang cinta dan seluruh perasaan yang kita bagi ke satu sama lain gitu.
0: Aduh.
1: Jadi
0: deep ya, iya, deep banget jadi, ya.
1: Jadi kalau bisa biasanya kita ngelihat cinta itu datangnya dari momen-momen yang besar atau romantis, di sini tuh aku justru ingin mengajak pendengar bahwa ngelihat bahwa cinta itu tuh juga tumbuh dari momen-momen kecil yang mungkin sering kita anggap biasa.
0: Ah, sweet sekali. Apa nih Megan, apa karena lagi ada di posisi itu atau lagi ngerasain butterfly eranya? Kenapa setiap baitnya itu kayak benar-benar menggambarkan sekali gitu. Kayaknya masuk banget nih.
1: Aduh. Teman, enggak ada sih kak, semua teman.
0: Oh, semua teman. Yeah. Penasaran? Penasaran enggak sih teman berdua? Ini kayaknya kita kalau dengerin lagunya Megan ya, terus kita amati dari setiap bait yang tadi Megan jelasin, kayaknya kita bisa menarik kesimpulan apakah itu teman apa teman.
1: kebetulan agak susah ya kak, karena ayahku lumayan protektif.
0: Oh, bener, kalau anak ayah emang protektif banget sih Megan. Parah.
1: Jadi kalau mau ngomongin tentang relationship, aduh agak takut ya kak.
0: Oke, jadi kayak kita pakai karya aja gitu biar bisa kode-kodeannya ya.
1: Betul-betul kak, setuju.
0: Gitu sih, abis gak sih? Tapi pas kamu nulis atau kamu ngasih lirik-liriknya gitu kan, ini juga dibantu sama ayah beberapa gitu. Ayah sempat bertanya gak sih? Misalnya kayak ada fun fact di balik lagu ini, kayak Megan, ini kenapa ada kata-kata ini harus masuk di lagu ini Megan?
1: Ya pasti ada kali ya, curiga-curiga.
0: Oh ada ya, tetap ada ya.
1: Cuman emang awalnya tuh ayah kayak kepikiran bikin mau nulis lagu yang temanya tuh kayak romantis gitu kan kak. Terus juga dia tuh pengen yang dengerin tuh genzi-genzi jadinya. Dia aku ikut bantuin biar liriknya itu bisa diterima sama genzi-genzi gitu.
0: Oh pantesan aku tuh tadi pas kamu jelasin aku rasa kayak wah ini vibesnya genzi banget sih ini. Bener-bener gengsi banget sih ini, mulai dari kode-kodeannya, terus ada juga makna-makna eksplisit di dalamnya gitu kan. Tapi
1: iya betul kak.
0: Tapi pas Megan sama ayah gitu ya mulai produksi lagu ini bareng-bareng, kira-kira ada fun fact lagi nggak gitu, misalnya kayak ayah bilang ini jangan sampai lagunya malah bisa berhasil bukan hanya menghibur banyak orang tapi juga jadi alasan untuk kode-kodean yang lain ya atau gimana ya?
1: Ya, ya gitu sih kak. Aku bingung.
0: Oke deh. Kalau gitu gimana nih kalau misalnya kita langsung dengerin aja lagunya Megan kali ya. Biar bisa langsung masuk ke semua yang ingin Megan ceritakan di balik lirik-liriknya. Soalnya aku penasaran banget gitu loh. Jadi kita langsung dengerin aja bareng-bareng. Oke, Megan. Ini dia ada Kisses Hill dari Megan Lintani. Stay tune terus sama Bro 2.

0: Tapi Megan, ini terakhir yang bikin aku tuh sampai sekarang masih suka bertanya-tanya gitu ya. Di usianya Megan yang masih sangat muda, terus juga Megan udah tahu nih ini bisa jadi alternatif gitu, tapi juga siapa tahu ini bisa jadi passion juga. Nah, Megan sendiri kan tadi udah pengen explore ya, explore ke R&B dan yang lain-lain. Support keluarga tuh kayak apa pas tahu kalau aku mau lagu ini dirilis gitu? Dari ayah, dari ibu, itu kan pasti kayak, wah, akhirnya.
1: Iya, yeah. Oh, gede banget sih supportnya yang pasti. Karena ayah juga tuh yang emang selalu ngedorong aku untuk percaya sama kemampuan diriku sendiri gitu. Jadi sebenarnya Kak, aku tuh bukan orang yang berani gitu atau pede buat tampil di depan umum gitu. Jadi kayak ayah sama mama yang kayak keep support aku biar aku tuh makin makin hari makin pede gitu.
0: Jadi Megan awalnya tuh agak introvert.
1: Iya, aku pemalu banget Kak.
0: Iya, awalnya kelihatan banget ini kayak aduh kalem banget gitu kan anaknya. Tapi gimana sampai akhirnya Megan berani gitu untuk ini, kayak sayang aja gitu kalau misalnya bakatnya nggak ditunjukkan gitu. Apalagi tadi Megan sebenarnya juga banyak sekali suka nulis dan yang lain-lain. Akhirnya berani untuk keluar dari zona itu gimana?
1: Karena ini sih, karena emang pengen nyoba juga, terus juga lumayan tertarik buat masuk ke dunia musik gitu kan. Soalnya dulu tuh ayah pernah bilang kalau misalnya ayah tuh pengen jadi penyanyi. Cuma gara-gara belum terwujud, ayah tuh pengen aku yang lanjutin gitu. Itu sih yang ngebuat aku kayak makin semangat, aku harus bisa banggain orang tuaku gitu.
0: Tapi awalnya waktu pas ayah bilang kayak gitu, perasaannya Megan nih, pas awal-awal Megan yang masih kayak aduh aku kan namanya introvert ayah, itu gimana tuh?
1: Ya awalnya mau gak mau sih kan,
0: jadi coba aja gitu ya.
1: Coba aja, yang mending berani untuk mencoba dulu.
0: Asik sekali, betul banget itu teman berdua. Kita harus highlight sih kata-katanya Megan ya. Jadi emang benar-benar support keluarga itu sangat membantu Megan untuk bisa sampai akhirnya berani untuk ngerilis single pertamanya Megan gitu. Oke deh, nanti kita tanya-tanya lebih lanjut, lebih jauh ya Megan ya. Siap-siap aja. So tetap stay tune aja terus di sini teman Pro 2 di sore ceria spesial Magota.

0: aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.

0: dan juga Megan Litali di sore ini, di sore ceria. Dan Megan, ini pertanyaan aku yang tiba-tiba tuh terbesit gitu ya. Kan Megan juga hitungannya masih muda banget kan. Terus sekarang ini lagi terjun ke dunia musik, walaupun emang dari dulu emang suka banget sama musik. Nah, Megan, yang Megan lihat gitu ya, tantangan untuk para musisi-musisi muda di industri musik itu seperti apa, Megan? Yang Megan rasakan.
1: Kalau tantangan yang aku rasain aja kali ya, Kak. Pas rilis lagu ini kan lagunya tentang kayak romance gitu kan.
0: Iya.
1: Itu tantangannya lebih ke karena aku masih 19 tahun dan pengalaman aku di relationship yang kayak into banget tuh belum terlalu banyak gitu pengalamannya, Kak.
0: Betul.
1: Jadi untuk kayak penjiwaan dan lain-lainnya itu masih sangat terbatas gitu.
0: Apalagi Megan juga lumayan ya, sangat diperhatiin banget gitu sama ayah.
1: Jaga banget
0: kan. Tapi ternyata setiap lirik-liriknya bisa banget loh, Megan. Itu tadi dapat banget deep-nya gitu. Dan kalau tadi Megan bilang Megan terinspirasi banget dari atau suka sama Raisa ya kalau nggak salah tadi ya. Ada rencana pengen kolaborasi gitu, mungkin yang pengen harapannya ke depan gitu.
1: Kalau dari aku mah pasti ada. Apalagi aku ngefans banget sama Kak Yaya. Ya gak apa-apa, kita mimpi dulu aja. Mimpi setinggi-tingginya.
0: Iya, gak apa-apa. Kalau kata anak-anak sekarang, manifesting gitu kan.
1: Manifesting, betul.
0: Betul, gak apa-apa. Mimpinya ketinggian aja. Biar nanti kalau kata orang jatuhnya di antara bintang-bintang. Ya. Selain Raisa.
1: Boleh.
0: Selain Raisa, Megan mau kolaborasi lagi sama siapa nih? Kalau yang luar deh, yang luar gitu kan. Kita manifestingnya jauh aja, Megan, gak apa-apa.
1: Luar ya. Kalau luar aku suka dengerin kayak Ariana Grande aku suka. Olivia Rodrigo aku juga suka.
0: Tolong. itu benar-benar gengsi banget sih, itu parah. Gensi, salah satu lagu yang iya kan, salah satu lagu yang paling Megan suka apa?
1: Baru-baru ini ini sih kalau Olivia tuh Drop Dead kan,
0: aduh.
1: Lagi kayak
0: aduh
1: banget di mana-mana, jadi kayak aduh enak banget
0: ya. Oke deh, ini terakhir Megan, padahal sebenarnya aku pengen nanya-nanya lebih jauh, tapi nggak apa-apa, kita manfaatkan waktu yang sangat singkat ini ya untuk ngobrolin banyak hal seputar lagu ini. Kalau kita lihat kan tadi lagunya sedikit bercerita tentang lagu kisah cinta gitu, tadi Megan jelaskan sendiri sebenarnya kan tantangannya itu karena feelingnya belum benar-benar dirasain banget gitu, karena usia aku juga masih muda dan masih sangat dijaga sama ayah gitu. Kalau Megan sendiri melihat rasa cinta itu tuh seperti apa sih?
1: Rasa cinta ya? Pasti cinta itu pasti sesuatu yang bikin kita bahagia, Kak.
0: Yes.
1: Gitu sih.
0: Dengan cara yang gimana tuh? Apakah harus yang seperti standar-standar TikTok mungkin?
1: Gitu ya, sekarang lagi ini ya.
0: Iya kan?
1: Standar TikTok tuh lagi ini banget.
0: Iya kan, mendominasi.
1: Yang penting bisa nyampe ke aku sendiri, terus akunya juga enjoy ngejalaninnya. Itu sih cinta menurut aku kan.
0: Oh iya, berarti Megan ini benar-benar mengadaptasi yang namanya teori cinta dalam bentuk yang sederhana gitu.
1: Betul.
0: Love language-nya apa tuh kalau yang sederhana-sederhana kayak gitu?
1: Waduh, kalau love language kayaknya quality time kali ya.
0: Quality time, aku
1: quality
0: juga.
1: Iya,
0: aku juga setuju itu. Kalau act of service gimana, act of service?
1: Aduh. Eco service juga semuanya sih, Kak, aku semuanya suka
0: ya.
1: Semuanya mau.
0: Kalau receiving gift itu udah gak sederhana lagi, berarti bikin.
1: Iya sih, betul.
0: Oh, tapi kalau handmade masih sederhana sih.
1: Sederhana dan effort sih.
0: Iya sih. Itu harus kita hargai ya.
1: Harus kita hargai, Kak, kalau effort itu.
0: Udah pernah?
1: Waduh. Belum, Kak.
0: Belum ya. Nah, so Megan ini kalau misalnya tadi Megan bilang bahwa cinta itu tuh sebenarnya sederhana gitu. Yang penting nyaman aja dijalaninnya. Nah, kalau misalnya Megan sendiri sejauh ini gitu ya, berharapnya lagu ini tuh bisa sampai ke pendengar, apalagi mungkin next-nya akan ada salah satunya aku mungkin ya, Megan Lovers gitu. Megannya bakalan kayak apa tuh? Berharapnya lagu ini tuh bisa menyampaikan perasaan lewat apa gitu.
1: Nggak muluk-muluk sih Kak, aku pengen lagu ini bisa diterima dan didengar dengan baik sama seluruh masyarakat Indonesia. Semoga semuanya bisa suka dan juga relate gitu sama lagunya. Dan sebenarnya lagu ini juga cocok buat kayak orang-orang yang suka adventure, berpetualang naik gunung gitu-gitu kan, karena masih ada kayak sisi keindahannya gitu,
0: Iya.
1: memori. Memori indah yang lagi kita lalui gitu kan.
0: Oke, iya lagi
1: Ya. Yeah.
0: aku juga ngerasanya kayak gitu. Apakah Megan karena punya hobi naik gunung apa gimana? Atau suka
1: Kalau
0: laut,
1: naik
0: suka pantai?
1: Suka alam sih Kak.
0: Suka alam
1: Kalau
0: ya.
1: misalnya naik gunung belum berani sebenarnya.
0: Oke, tapi intinya suka banget gitu sama ketenangan.
1: Vibes yang kayak tenang, nature, alam gitu-gitu.
0: Pantesan, Kisses Hill gitu kan. Gak apa-apa Megan, nanti aku jadi salah satu. Tadi
1: Megan first
0: Megan loversnya gitu. Dan sebagai gak apa-apa, kan kita manifesting sore-sore gitu kan. Iya, manifesting. Nah kalau ini terakhir gitu, Megan sendiri pengennya kedepannya bakalan ngapain aja gitu misalnya. Apakah nanti bakalan tadi mau coba genre baru atau mau rilis single baru atau mungkin album maybe?
1: Kalau misalnya rilis single baru, baru sebenarnya udah ada sih kayak yang disiapin.
0: Ois,
1: ada
0: seru banget.
1: nanti judulnya tuh seperti janjimu, tapi nanti stay tune aja buat kedepannya.
0: Okay deh, Megan Lovers menanti. Berarti itu juga sama, itu nanti bakalan ada kolaborasi juga sama Ayah.
1: Iya. Seperti Janjimu itu juga lagu-lagu yang kayak vibes-nya romantis, tapi lebih ke kayak ini perasaan kangen kali ya. Soalnya seperti Janjimu tuh menggambarkan orang yang lagi LDR gitu, Kak.
0: Oh, dalam ya Megan ya. Ini 19 tahun udah dalam, kalau misalnya udah masuk 20, 23, 24, waduh.
1: Waduh.
0: Tepar kita semua. Megan, sayang banget aku masih pengen nanya-nanya panjang dan pengen menggali lagi lebih jauh, apalagi buat next projectnya ya. Tapi kita simpan nanti di pertemuan berikutnya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi, Megan.
1: Siap-siap.
0: Thank you ya, dan sukses juga buat Megan.
1: Kasih banyak untuk Pro 2 Gorontalo dan juga Pro 2 di seluruh Indonesia. Aku mengucapkan makasih banyak karena udah ngasih aku kesempatan buat ngobrol-ngobrol tentang single terbaru aku, Kisses Hill. Aku mau mengucapkan makasih juga sama Ayah dan juga Om Ardian yang udah bikin aransemen bisa jadi sebagus ini.
0: Oke. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin buat para fans-fans di luar sana? Kan udah ada satu nih.
1: Oh iya, udah ada satu ya. Ya, oke. Untuk teman-teman di luar sana, aku harap single terbaruku bisa didengar dengan baik dan juga diterima juga dengan baik di seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Gen Z-Gen Z. Jangan lupa dengerin lagu aku di seluruh platform musik digital kesayangan kalian. Lagu aku udah ada di Spotify, udah ada di YouTube juga, udah ada di TikTok juga. Jadi jangan lupa dengerin ya guys.
0: Okay, thank you Megan. Lancar dan sukses
1: Kak.
0: Ya. Thank you. Itu dia teman Pro 2. Obrolan kita seru banget sama Megan Litali. Dan sayangnya untuk program kita di Sore Ceria Spesial Manggota kita tutup sampai sini. Nanti kita bakalan ketemu lagi di program selanjutnya. Di sini aja di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Seribu tahun teman berdua dari Lala Huta yang udah temenin kita sampai di pukul 17:03. Masih bareng Rahmat teman berdua, dan kita sekarang udah ada di program kita yang paling seru di sore ini. Trending topik sore. Finally aku bisa melihat langit sore yang menurut aku sekarang lagi cantik. Kemarin-kemarin soalnya mendung banget. Mungkin karena awal bulan kali ya. Sesuai dengan dompet dan kepercayaan masing-masing aja. Jadi sekarang tuh lagi bagus-bagusnya. Kira-kira kalau misalnya lagi cakep kayak gini, kamu bakalan ngapain aja nih teman berdua? Jalan-jalan bagus sih menurut aku. Apalagi sekarang hari Jumat ya. Besok kita bakalan sama-sama menikmati weekend gitu. Jadi jalan-jalan terus pulangnya bisa nanti malam gitu kan. Kayak jam-jam 9, jam 8. Wah, gak bakalan kerasa gerasa-gerusuknya. Karena gak ada deadline yang harus diselesain juga. Tapi beda cerita kalau kamu kerjanya ya mau weekend, mau weekday, tetap aja dikejar-kejar. Salto Abra 2. Ini aku bakalan spill topik kita untuk trending topik sore. Tapi sebelum itu aku mau ngajakin kamu untuk ikutan gabung dulu di Instagram di @abra_gorontalo atau di line WhatsApp di 08 11 43 00 02 dan di line telepon di 08 12 15 00 92.

0: first.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Don't let me down, teman berdua Buster Faces featuring Jack. Yang udah temuin kita sampai di pukul 17.17 masih bareng Rahma Buruji, teman berdua di sore ini. Selamat sore aja buat kamu yang baru aja bergabung di frekuensi kita di 92,4 FM Produa Gorontalo, teman terbaik kamu. Dan teman berdua, seperti biasa tadi aku mau ngajakin kamu untuk ikutan gabung di program kita yang paling seru di Trending Topic Sore, di mana kamu bisa langsung gabung aja di Instagram kita di @produa_gorontalo. Dan topik kita di hari ini, teman berdua, bakalan bikin kamu tercengang. Tapi mungkin sebagian bakalan udah biasa kali. Itu bukan kabar lama lagi, Rahma. Itu udah diprediksikan. Kamu aja mungkin yang ya, begitulah. Jadi teman berdua, ini sayang banget ya. Menurut aku sih sayang banget gitu. Karena aku berharapnya bisa turun, ternyata sampai juga di perkiraan semua orang gitu. Kayaknya ini bukan rahasia umum, tapi emang udah benar-benar nyata adanya kalau kita udah sampai di titik 18.000 rupiah per dolar, teman berdua. Bayangkan coba itu gimana. Aduh, padahal aku tuh kemarin-kemarin kayak masih berusaha untuk husnuzon. Berpikiran positif gitu ya, kayak enggak mungkin sih ini pasti bisa nih turun gitu kan. Kalau kita melihat dari bagaimana kepercayaan diri dari beberapa pihak gitu kan, ini bisa sih turun sih ini. Masih berusaha menenangkan diri, ternyata enggak. Emang naik, teman berdua. Tembus dia di 18.000 per dolar. Aduh, rasa-rasanya 50.000 sekarang itu kayak 5.000 enggak sih, teman berdua? Nilainya menurut aku kayak gitu ya. Soalnya dulu aku rasa 50.000 tuh kita udah kaya raya. Wow, kaya banget nih kita punya duit warna biru gitu. Kalau sekarang 50.000 tuh kayaknya bisa dibeli apa aja. Kayaknya cuma bisa dipakai untuk segelas kopi dan juga sepotong roti, teman berdua. Apalagi kalau misalnya kita beli kopinya yang butterscotch, nah lebih-lebih lagi gitu. Iya enggak sih? Terus sepotong dessert ini kalau kamu belinya yang cheesecake, nah tekor sama Produa. Jadi bisa langsung di-spill aja di Instagram kita, lihat Produa ada skor Gorontalo. Kira-kira dari 50.000 itu kamu bisa pakai buat beli apa aja tuh, sama Produa. Langsung aja di-spill, aku tungguin sampai nanti di jam 7.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesia.
1: Teman berdua berpikiran terbuka memang punya banyak kelebihan, tapi seperti halnya semua sikap, ini juga bisa membawa tantangan kalau nggak dijaga dengan seimbang nih teman berdua. Aku nih mau ngupas kedua sisi baik dan buruk dalam berpikiran terbuka. Kamu tuh jadi mudah belajar dan tumbuh, yang mana jadi lebih cepat memahami hal baru dan beradaptasi dengan perubahan. Menghindari konflik yang nggak perlu karena kamu lebih toleran terhadap perbedaan pendapat atau cara hidup orang lain. Kreativitas juga akan meningkat karena terbuka terhadap ide aneh atau yang gak biasa. Itu bisa melahirkan solusi yang inovatif tentunya. Relasi sosial bisa lebih sehat juga karena orang tuh merasa dihargai karena kamu memberikan ruang bagi mereka untuk menjadi diri mereka sendiri. Dan tentunya juga bisa memperluas wawasan dan empati kamu ya. Kamu tuh jadi orang yang paham dunia tuh gak hitam putih doang. Dan tiap orang juga punya alasan atas pilihan mereka. Sementara untuk sisi buruknya, bisa terlalu mudah dipengaruhi. Kamu tuh jadi gak punya prinsip yang kuat, dan kamu bisa ikut arus tanpa berpikir kritis. Sulit mengambil keputusan, karena terlalu mempertimbangkan banyak sudut pandang yang bisa bikin kamu ragu-ragu atau bimbang nih. Kamu juga over kompromi, kadang jadi terlalu mengalah atau takut menantang. Padahal ada saatnya kamu perlu berdiri teguh. Kamu juga rentan terhadap informasi yang salah, karena terlalu terbuka terhadap semua sumber tanpa menyaring yang bisa bikin kamu menyerap hal yang gak akurat. Dan juga orang lain tuh bisa memanfaatkan fleksibilitas kamu, terutama kalau misalnya kamu selalu berusaha mengerti mereka tanpa batas nih teman berdua ya. Jadi kuncinya adalah pikiran terbuka yang kritis dan juga sadar diri nih. Kamu terbuka tapi tetap punya filter dan prinsip, seimbang intinya. Gak terlalu keras tapi gak terlalu

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Alright, itu dia yang udah ikutan gabung bareng Rahma di Instagram kita di @pro2_gorontalo ya. Dan aku langsung mau spill dulu. Jangan dulu lah, santai dulu enggak sih? Kita ke informasi yang buset, heboh banget. Ke informasi yang pertama dulu nih, teman Pro 2, yang di mana saat ini ya rupiah kan lagi naik ya, naik ke 18.000 gitu. Dan kita kan sebagai anak-anak Gen Z ya, yang kalau kata orang-orang bilang Gen Z itu terlalu pengen hidup yang work life balance gitu. Kerja-kerja tapi liburan, kerja-kerja tapi healing, kerja-kerja tapi ini, enggak apa-apa menurut aku. Tapi kalau sekarang ya dengan rupiah yang melemat dan sekarang udah di angka 18.000, teman Pro 2, rasanya 50.000 tuh nilainya udah sangat kecil gitu loh. Berasa kayak 5.000. Yang dulu 5.000 kita bisa dapat apa? Kita bisa dapat satu kotak susu, terus kita juga bisa dapat roti 1.000-an gitu loh. 2.000 juga dapat tuh kita. Sekotak susu tuh 3.000-an masih dapat. Kalau sekarang ya aduh, kayaknya mikir lagi enggak sih sama Pro 2 ya enggak sih? Apalagi kalau misalnya kita yang suka banget untuk nongki-nongki cantik, dapatnya paling itu tadi segelas kopi sama sepotong dessert. Dessertnya juga enggak boleh yang mahal-mahal gitu ya. Cheesecake no. Enggak dapat kita. Kurang duitnya, kurang. Mungkin cari yang lebih murah meriah kali ya. Roti atau mungkin mini pizza dapat enggak ya menurut kamu? Menurut aku sih dapat ya. Iya, masih dapat tuh teman Pro 2. Dan apalagi nih yang bisa kita dapetin dengan angka 50.000 teman Pro 2 dengan perekonomian atau in this economy, in this era gitu kan. Nah, apa aja tuh? Bisa langsung di spill aja teman Pro 2 di Instagram di @pro2_gorontalo.

0: Adik namanya siapa?
1: Livi kakak.
0: Oh iya, kakak tadi ketemu mamanya sebelah sana tuh. Katanya Livi ikut kakak aja.
1: Nama mama Livi siapa? Ayo.
0: Mama Ina kan?
1: Itu bukan mama Livi.
0: Ayo, nanti kakak kasih permen loh. Oh enggak?
1: Gak mau.
0: Enggak bisa kayak gitu. Harus patuh sama yang lebih tua loh, Dek.
1: Livi patuh, tapi tidak dengan orang yang Livi tidak kenal.
0: Melawan ya? Ayo ikut.
1: Gak mau, tolong. Ada yang mau culik Livi.
2: Nah, cara mencegah penculikan anak yang lagi marak adalah ajari anak, adik, untuk mengerti dan paham untuk tidak sembarangan berbicara. Tidak mudah percaya, tidak mudah terbujuk dengan iming-iming pemberian orang lain, serta bisa menolak ajakan orang yang tidak dikenal. Ajari bela diri dan mengetahui identitas diri seperti namanya, orang tua, serta alamat tinggalnya.
1: Gitu kan, Papa? Teriaknya.
0: Pintar anak Papa.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

خريمة تنقص دوخة.

0: 8.52 waktunya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sayyidatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudalladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Mereka dalam kondisi yang sangat sulit seperti itu masih terlihat mereka rajin beribadah kepada Allah SWT. Jangan-jangan kemenangan mereka tertunda karena banyak di belahan dunia yang lain kaum muslimin yang sudah lupa dengan Allah SWT. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Maka saya mengajak pada kesempatan kali ini, selain kita melangitkan doa-doa kita kepada Allah SWT untuk mereka, mari kita juga memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dengan ibadah itu Allah Subhanahu wa taala mempercepat pertolongannya untuk mereka saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan jangan sampai dengan dosa-dosa kita dan maksiat kita justru membuat pertolongan Allah tidak turun untuk mereka, sebagaimana atas kesalahan lupa akan wasiat Nabi dari para pemanah di perang Uhud menyebabkan mereka diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika telah diumumkan kemenangan untuk Palestina dan Gaza, kita termasuk di antara daftar yang ikut memperjuangkan kemenangan tersebut, meskipun hanya dengan berdiri dan menengadahkan tangan kita berdoa kepada Allah, meskipun hanya dengan keringat ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa kita ada bersama dengan mereka, bahwa kita masih saudara mereka, bahwa mereka sakit kita pun sakit, bahwa mereka terluka kita pun terluka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan istiqomahan untuk tetap terus berada bersama dengan mereka saat ini, besok, dan insyaallah di surga Allah Subhanahu wa taala.

kecerdasan emosional karya Daniel Goleman. Menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep emotional intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat. Yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan IQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana IQ bisa dipelajari dan dikembangkan, beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, IQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Oke, teman Pro 2, ya sudahlah ya. Dari Keljo, teman Pro 2 yang udah temenin kita sampai di pukul 18.18. Aduh, tersisa sekitar 42 menit lagi untuk aku temenin kamu, teman Pro 2. Ini aku mau spill dulu yang udah ikutan gabung bareng Rahma di Instagram kita di @pro2_gorontalo. Ada dari AHKV. Aduh, pokoknya orang intinya, katanya dia gitu ya. Kalau dari AHKGV di topik kita di trending topik sore ya, teman Bro 2 ya, 50 beras 5K ya, sekarang bakalan habis dibeliin apa? Katanya ya bakalan gak cukup ternyata 50 ribu tuh gak cukup. Cabai aja itu sekarang udah lebih dari 50 ribu per kilo. Itu aku benar-benar nangis banget sebagai manusia yang sangat pecinta makanan pedas dan gurih ya. Aku tuh kayak... ini tanda-tanda ke apa ya, tanda-tanda akhir zaman. Enggak sih, cuma maksudnya kayak hidup aku tuh menaruh di makanan gitu. Jadi kalau misalnya aku dapat makanan yang enggak pedes, padahal aku pengen banget makan pedes walaupun lambung aku suka berteriak cukup Rahma gitu kan. Enggak bisa aku. Dan pas mama ajakin ke pasar, "Kamu nih udah dibilangin gitu ya, harga cabai lagi mahal, jangan banyak-banyak makan cabai." Terus dibawa lah aku, dikasih lihat harganya berapa. Dadah ini rasanya tuh bener-bener dipites, teman perdua, kayak seperti aku melakukan kesalahan. Tapi ya mau gimana ya, gak bisa. Tapi itu juga jadi notes buat kita gitu ya, ternyata 50 ribu itu udah setara harganya kayak 5 ribu, teman Pro 2. Emang bener-bener gak bisa dapat banyak item kita. Dua, itu udah paling banyak. Ada bahkan cuma dapat satu. Satunya juga tekor lagi kan.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Setiap kali kamu ngomel soal macet, banjir, harga naik, itu tandanya kamu peduli. Tapi kalau cuma ngomel, ya nggak nyelesain apa-apa teman perdua. Coba deh, ubah omelan jadi obrolan. Obrolan jadi ide, ide jadi aksi. Karena negara ini butuh lebih banyak pemuda yang bisa mikir plus gerak, bukan cuma mikir aja. Kritik boleh, asal disertai kontribusi. Mau bantu lewat komunitas, kampanye medsos, atau sekedar edukasi teman, itu udah langkah keren, teman berdua. Jangan sampai kamu jadi bagian dari masalah cuman karena diam. Mending cerewet tapi solutif daripada pasif tapi eksklusif.

Ya, sama Prodiwa ada Humankind featuring Calmi juga Primal Science with The Game Don't Stop. Dan kita lanjutin lagi sama info, bukan info deng, responnya kalian gitu ya, yang ada di Instagram teman Prodiwa di @prodiwa_gorontalo seputar topik kita di trending topik sore yang lagi ngebahas tentang dolar Amerika per hari ini yang tembus 18.000, jadi yang terlemah sepanjang sejarah. Tama Prodiwa, gimana guys? Udah mulai ditampar-tampar dengan fakta yang ada nggak sih kita ini? Walaupun mungkin sebagian dari kita pasti berharap kemarin ya, kemarin itu mungkin bisa turun gitu loh. Karena kita lihat juga bagaimana ketenangan yang dikasih oleh beberapa pihak gitu. Jadi kita berharap, oh bakalan aman nih, ternyata enggak teman Prodiwa. Dan nilai tukar rupiah ini kembali mencetak rekor terendah sepanjang sejarah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini, dan di pukul 6 waktu Indonesia Barat gitu ya, rupiah udah menembus level psikologis di 18.000 dan berada di 18.001 per dolar Amerika Serikat, melemah dari 0,43% atau 76,3 poin dibanding posisi sebelumnya dalam 24 jam terakhir. Dan mata uang Garuda juga sempat menyentuh level terlemah di 18.013 per dolar Amerika Serikat. Kira-kira bakalan naik, bakalan turun, atau mungkin tambah parah nih teman berdua? Karena kalau misalnya udah tembus 20.000, waduh, itu benar-benar gawat banget sih menurut aku ya. Karena ya mau gimana lagi dong, kita masih bergantung juga dengan beberapa bahan baku yang harus kita impor dari luar. Salah satunya makanan nusantara kita yaitu kedelai atau tempe, itu kan pakai kedelai impor gitu. Jadi kalau misalnya naik, bisa-bisa gorengan kayak tempe goreng, tempe mendoan itu bisa masuk ke restoran fancy teman Prodiwa ya, dan itu cuma akan menjadi sejarah bahwa makanan itu pernah menjadi makanan tradisional saking mahalnya.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Before You Utama Radio by Kaiko featuring Plastid yang udah temenin kita sampai di pukul 18.50. Dan aku mau spill respon dari teman Produ yang udah gabung bareng Rahma di Instagram kita di @produ_ Gorontalo. Tadi ada siapa ya tadi yang udah aku spill ya, ada dari AHKV gitu ya, AHKV. Kalau sekarang ada dari Gil.lang, teman Produ. Kira-kira nih 50k berasa 5k ya, sekarang bakalan habis untuk dibelanjain apa gitu. Katanya kuota internet yang hanya sampai 28 hari gitu kan. Kita kan berharap bisa sampai 30 ya. Kalau sekarang enggak, geng. Emang benar-benar cuma sampai 28 hari dan itu ke semua operator. Jadi kayak kesel sekali gitu loh. Itu pun menurut aku udah paling murah loh. Ada yang operatornya warna merah. Wah, lumayan tuh, lebih dari 50 ribu tuh teman berdua. Terus ada juga dari Nur Laila Ishak. Nur Laila Ishak juga sama, 50 ribu paling cuma bisa beli kuota internet yang bahkan gak bisa sampai 30 hari karena hanya sampai 28 hari. Nah itu dia, kita gak tahu after this bakalan naik apa enggak gitu ya, dengan rupiah yang sekarang udah melemah banget. Dan ini udah apa ya, melemah sepanjang sejarahnya kita teman berdua di 18 ribu gitu kan. Kalau Pak Habibie kemarin tuh 16 ribu, nah ini 18, naik 2 ribu kita. Nah kira-kira bakalan seperti apa, apakah bakalan kena ke banyak hal yang lain, karena sampai saat ini udah banyak banget yang mulai naik-naik gitu ya bahan bakunya. Terus juga ditambah udah mulai berkicau-kicau mania lah orang-orang, bukan hanya masyarakat kalangan bawah, menengah, tapi kalangan atas sudah rumun berkicau-kicau. Kalau kalian lihat di X, rame banget tuh. Dan segitu dulu ya untuk topik kita di sore menjelang malam, teman berdua, untuk trending topik sore. Senang sekali Rama tetap bisa temenin kamu. Nanti aku bakalan temenin kamu lagi besok di jam yang sama. Tapi untuk malam ini stay tune terus, karena udah ada Nisa yang siap buat gantiin aku dan temenin kamu. Rama pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Saatnya info Prodo barengan Nisa untuk malam ini. Film animasi Psychologist The Amazing Digital Circus The Last Act resmi tayang di bioskop Indonesia mulai hari ini 5 Juni 2026 sebagai penutup kisah fenomenal viral The Amazing Digital Circus. Film berdurasi sekitar 1 jam ini menggabungkan episode ke-8 dan ke-9 mengisahkan para penghuni sirkus digital yang harus menghadapi trauma masa lalu setelah hilangnya pengendali dunia mereka, Shane. Dalam perjalanan ini mereka menemukan rahasia besar tentang asal-usul sirkus digital yang memaksa setiap karakter menentukan nasibnya sendiri. Meski menghadirkan nuansa yang lebih gelap dan emosional, film garapan Gooseworks ini tetap menyajikan rumor ataupun humor khas yang menjadi daya tarik serialnya. Produksi Glitch Production dibintangi pengisi suara seperti Lizzie Freeman, Michael Kovac, dan juga Sean Kiplutch. Film drama remaja Nobody Loves Kay resmi tayang bioskop Indonesia 4 Juni 2026 kemarin. Terinspirasi dari perjalanan pemain Onyx Esports Kyrie, film garapan Bernardus Raka ini mengisahkan perjuangan Kay, seorang remaja yang bercita-cita menjadi atlet esports profesional di tengah minimnya dukungan dari lingkungan sekitarnya. Dibintangi Bima Azril, Ray Bong, dan juga Joshua Frederico, film ini mengangkat tema mimpi, persahabatan, dan keluarga sekaligus mengajak generasi muda untuk tetap berjuang meraih cita-cita meski menghadapi berbagai tantangan. Film Monster Pabrik Rambut karya sutradara Edwin mulai tayang di bioskop Indonesia sejak 4 Juni 2026 kemarin. Dengan menghadirkan horor fantasi retro berlatar pabrik rambut yang penuh misteri, dibintangi Rahel Amanda, Lutesia, Iqbal Ramadan, hingga Didik Nini Poko, film ini mengangkat kisah para pekerja yang dihantui teror akibat tekanan kerja berlebihan. Menariknya, seluruh efek visual dibuat menggunakan teknik practical effects tanpa CGI untuk memperkuat nuansa retro. Selain menghadirkan ketegangan, film produksi Polaris Films ini juga menyajikan kritik terhadap budaya kerja berlebihan yang masih sering dianggap wajar. Setelah mendapat perhatian di berbagai festival internasional, termasuk pemutaran perdana di Berlin International Film Festival 2026, film ini kini dapat disaksikan oleh penonton Indonesia di bioskop seluruh tanah air. Sekian info Pro 2.

0: Atil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadzarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athhu al-maqamal mahmudalladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari, semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari, satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan, jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat jemaah sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.

0: sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Hasya main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

94 Pro FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Dan anyway, untuk hari ini edisi Jumat 5 Juni 2026, ada Nisa Mohd bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam. Stay tune.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadi Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Ucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

konten digital yang semakin berkembang ternyata telah berhasil membuat berbagai profesi di balik layar makin dibutuhkan teman berdua. Salah satu profesi yang lagi naik daun sekarang itu adalah voice over dan juga dubber. Jadi berbicara soal VO ataupun dubber sendiri teman berdua. Nah, di Malang itu ada sebuah komunitas yang menaungi dan juga menjadi titik temu puluhan pegiat suara lokal. Jadi komunitas ini tuh dikenal dengan nama Voice Over Talent and Dubber Malang Raya atau Fobimara singkatannya ya. Dan resmi menancapkan eksistensi tuh sejak 21 November 2021. Ini tuh juga berawal dari semangat yang sama Fobimara yang sudah merangkul 80 anggota yang terdiri dari berbagai latar belakang, mulai dari pemula sampai yang udah profesional gitu. Dan kehadiran komunitas ini tuh bukan cuma sekedar menjadi tempat berkumpul, tapi juga menjadi wadah komprehensif untuk belajar, berkarya, berkreasi dan juga berlatih bersama dalam suasana persaudaraan yang erat ya. Dan founder Fobimara sendiri, Didik Sulistio, juga menceritakan kalau komunitas ini tuh lahir dari keresahan bersama para pegiat suara ataupun voice over di Malang yang sebelumnya bergerak sendiri-sendiri, terutama setelah terdampak pandemi COVID-19. Jadi sejak saat itulah Fobimara mulai berkembang ya. Bahkan sampai saat ini komunitas ini tuh masih secara konsisten menggelar berbagai agenda pengembangan kemampuan. Selain itu Fobimara ini juga terus mengenalkan dan juga mengedukasi masyarakat awam lewat suara juga bisa menghasilkan gitu. Dan aku salah satu orang yang pengen banget bisa masuk ke dunia ini teman berdua ya. Udah ngeliat beberapa website-websitenya mereka, cuman agak susah kayaknya aku. Mungkin udah faktor U juga ya kali. Jadi pengen banget bisa mencoba untuk si voice over sendiri ini karena satu apa ya? Satu

bilang gitu. Jadi komunitas yang mengusung slogan Let the World Hear Your Voice ini punya ambisi untuk terus mengeksplorasi berbagai kegiatan baru.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian

rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: di Pro 2 Gorontalo.
1: Akhirnya pas hamin 2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang. Itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget Kak, yang
2: di lorong itu.
3: Tempat dia.
1: Iya, di lorong itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala subbagiannya itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga. Jadi aku pikir selama ini aku tidak mensugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku, aduh, pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget Kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, oh benar-benar ada ini, mungkin cuma
3: tapi untungnya Devira nggak apa ya, bawa pikir sekali, bawa pikiran terus. Karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
1: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari, 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak
2: waduh,
1: ah, dia mau tarik di kaki kita ini, studio TV, kostum kita ini.
2: Itu kan jadi kepikiran, jadi kepikiran akhirnya. Oh ya, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia dia ceritanya hamin 2. Coba kamu bayangin kalau hamin masih banyak gitu. Ya nanti Devira
3: auto minta pindah ya.
2: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
0: Jaya malam di Pro 2 FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau kita ngomongin tentang komunitas, perkumpulan gitu teman berdua, ada perkumpulan tertua usianya tuh 206 tahun di Indonesia. Namanya tuh Hui Tiao Ka. Nah, tuh. Berdiri sejak 1820. Jadi perkumpulan ini tuh menegaskan posisinya tuh sebagai organisasi etnis tertua di Indonesia. Mereka tuh bahkan masih menempati bangunan asli yang juga berdiri di tahun yang sama ya, sejak 206 tahun yang lalu gitu. Jadi bangunan tempat berkumpulnya anggota Hui Tiao Ka ini lokasinya tuh di Jalan Slompretan nomor 58. Jadi bangunan ini tuh berdiri jauh sebelum kemerdekaan NKRI dan disahkan sama pemerintah Belanda dengan nama awal VR Kui Tang Jing Bing dan Tiong Hi Tiong. Nah tuh, jadi perkumpulan ini secara resmi sudah berusia 206 tahun dan pendirian perkumpulan ini sendiri tuh terhitung sejak berdiri tahun ke-25 pemerintahannya Jiang Qing Dynasty King atau tahun Gengchen Naga 1820 Masehi, teman berdua. Dan keunikan fisik gedung ini tuh bukan cuma sekedar bangunannya aja ya. Jadi bangunan ini tuh saksi bisu tradisi yang menolak tunduk pada modernitas gitu. Jadi menjadi yang tertua dari segi struktur ataupun lokasi. Nah, keasliannya juga terjaga sampai ke detail-detail terkecilnya. Salah satunya tuh ada pintu-pintu yang masih menggunakan mekanisme kayu tradisional tanpa engsel ataupun grandsel besi gitu, teman-teman dua. Ya, walaupun plakat cagar budaya sudah tersemat ya, pihak pengurus itu masih melakukan pertimbangan mendalam tentang status formal itu tuh demi menjaga fleksibilitas pengelolaan internal. Tapi keterbukaan tetap menjadi prioritas di mana masyarakat umum tuh dipersilahkan untuk menyelami sejarah gedung ini tuh sampai di jam 4 sore. Kalau misalkan mungkin kalian pengen main-main ke sana ya di daerah Surabaya, teman berdua. Dan nilai sejarah gedung ini juga berakar di area Pasar Bong. Dahulu kawasan yang sekarang tuh menjadi pemukiman dan juga pertokoan ini tuh adalah makam Bong yang tetap dirasakan sampai saat ini dalam bentuk misi sosial. Jadi gedung Hui Tiao Ka ini tuh awalnya berfungsi sebagai tempat singgah jenazah dan penyedia peti mati untuk perantau asal Cina yang tidak mampu. Misalnya kalau ada tuh anggota yang wafat, terus pihak perkumpulan ngasih dukungan penuh dan juga memastikan sehingga mereka tuh dapat penghormatan terakhir yang layak di ujung usia mereka, even mereka gak mampu gitu. Dan eksistensi Hui Tiao Ka ini gak bisa dilepaskan dari denyut nadi sungai Kalimas dan juga kawasan pecinan ya. Sebagai bagian dari suku Hakka yang terkenal tangguh dan juga piawai berdagang dan juga berlayar, komunitas ini sudah mewarnai landscape ekonomi di kota pahlawan dan kiprah mereka juga terlihat dalam bentuk toko obat tradisional sampai hazanah kuliner legendaris seperti bakwan pabean yang ikonik dan toko-toko kelontong yang di masanya serempak ya, sampai beragam industri yang bermacam rupa.

Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang nggak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Teman Prodo, kita bakal ngikutin siaran berjaringan Music Live Chat yang disiram jaringan di RRI Prodo Network se-Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2. Di hari Jumat yang menurut Edit hari ini indah sekali. Semoga Jumat ini juga menjadi hari yang indah buat lo semua ya. Gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia di hari ini? Gimana menikmati waktu weekendnya? Karena malam ini bisa dibilang udah masuk weekend lah ya. Semoga lo bisa enjoy di malam hari ini. Dan biar makin enjoy, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2 bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren banget nih malam hari ini. Karena dia baru aja ngerilis sebuah single terbaru yang judulnya nanti bakal di-spill. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nakei teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang kepo, yang penasaran dengan Nakei dan juga single terbarunya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi barengan sama Nakei. Jadi pastiin buat tune in terus di MLC Music Live Chat.

to Music Live Chat dan masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih karena sudah ditemenin sama Nake.

0: Gimana kabarnya hari ini, Nake?
1: Baik banget, happy. Karena cuacanya sekarang juga mendukung ya, kayak
0: betul.
1: Tapi sih, aku udah gak sabar banget. Kayak malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edi.
0: Nah, kira-kira ngobrolin apa ya, Nake? Tapi kayaknya kalau dilihat nih, Nake lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
1: Biar kan saking cerahnya gitu,
0: oh,
1: biar
0: gitu.
1: Apa ya, bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku kayak crystal clear gitu kan ya.
0: Bener, berbinar. Aduh, seperti bintang-bintang gitu ya.
1: Boleh deh.
0: Alright, ada Nake teman bro 2 yang main ke MLC malam hari ini. Karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti, ya, berjudul Nanti. Bener ya?
1: Betul.
0: Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
1: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
0: Oh wow. Alright, berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan? Karena berarti Nake itu Indonesian Idol tahun 2025.
1: Iya, 2024-2025.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu? Gimana perasaannya tuh?
1: Perasaannya gila sih, sehappy itu.
0: Oh iya.
1: Karena kan kita pasti sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak aku harus bisa cepat bikin banyak karya, sampai akhirnya single perdana aku Nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu. Karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
0: sebuah lagu gitu ya.
1: Benar.
0: Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus udah rilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu nggak sih? Sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nake banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu. Ada ekspektasi nggak dari Nake?
1: Pasti. Kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nake itu nyanyinya kayak gimana.
0: Betul.
1: Paling lebih ke di audiens aja sih. Harapannya apa yang Nake sampaikan lewat karya Nake itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nake nyanyi kayak gitu.
0: Alright, oke. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nake ya?
1: Oh enggak sih, aku menjalannya dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
0: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion kan?
1: Kita enggak bisa ngelawan ini, jalanin aja.
0: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
1: Yang penting masih di sini deh gitu.
0: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada enggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nake dari Indonesian Idol, ada enggak?
1: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
0: Betul.
1: Yang enggak cuma apa ya, nggak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu, tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu, kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan itu kayak seru banget sih.
0: Wow.
1: Jadi datanya bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
0: Benar.
1: Benar.
0: Karena Nake juga bisa dibilang masih muda, masih sangat muda ya kan sekarang kan. Dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya enggak mungkin enggak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nake gitu kan. Alright. Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya teman Pro 2. Buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nake, sama singlenya juga gitu kan, boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Nake. Jadi pasti tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright. Kita ngomongin sekarang ngomongin soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama. Kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nakei gitu ya setelah lepas dari Indonesian Idol?
1: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu.
0: Oke.
1: Aku ngerasa berjodoh sama lagu Nanti.
0: Oh.
1: Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan batin.
0: Berarti ada sesuatu yang relate gitu ya sama lagu ini, eh?
1: Benar-benar.
0: Nah, tapi
1: karena aku memang suka aku memang suka lagu-lagu yang kayak dia tuh punya pesan di lirik yang dalam gitu, dan ketika aku baca liriknya lagu Nanti ini kayak oh ini Nakei banget gitu.
0: Oh, wow.
1: Jadi rasanya kayak udah berjodoh aja pertama kali ngelihat lagu Nanti ini.
0: Tapi sebenarnya kalau lagu Nanti ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya secara garis besar ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
0: Oke. Kehilangan siapa tuh?
1: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang banget di dunia ini, yaitu orang tua mungkin ya.
0: Oke.
1: Kayak aku juga pengen kayak lagu Nanti kan single perdana aku tuh. Terus ini kita cerita sedikit boleh kali ya?
0: Boleh banget dong.
1: Biar seru. Jadi orang tuaku tuh punya peran besar banget di dalam perjalanan karir aku.
0: Okay.
1: Dan karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin apa loncat apa untuk ke step yang berikutnya, aku kayak pengen menghadiahkan lagu ini gitu untuk sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu.
0: Oh wow.
1: Tumpahan aku gitu, kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
0: Wow, bener. Ibarat mungkin kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya, kurang lebihnya ya.
1: Apa ya, self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
0: Bener. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nakei untuk di dunia musik berarti.
1: Betul. Karena kayak yang benar-benar jatuh bangun aku tuh semua didampingin papa mama sih.
0: Oh wow.
1: Ya.
0: Waktu itu pernah nggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya? Yang mungkin bikin Nakei ngedown gitu. Yang akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu. Ada gak sih?
1: Ada sih, tapi ini sebelum aku, mungkin sebelum aku masuk idol sih.
0: Gimana ya, tuh?
1: Aku kan dulu sebelum masuk idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu.
0: Oke.
1: Nah, di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku gak pantas gitu, apa namanya, ada di atas panggung. Kayak aku takut orang-orang tuh gak menerima aku gitu kan. Okay. Tapi di situ mama papa tuh beneran kayak sabar, ngebimbing, dan support gitu. Dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
0: Oke.
1: Jadi akhirnya ada satu fase di mana aku tuh kayak bener-bener gak berani buat show up di atas panggung gitu.
0: Bener-bener
1: gak berani buat naik panggung.
0: Bener-bener gitu. Kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita apa ya kayak lupa gitu kan. Akhirnya kita mungkin gak menghargai momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang gitu ya berarti ya.
1: Betul banget.
0: Alright. Tapi kalau ini boleh nggak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nakei itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa dan proses produksi gimana tuh?
1: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva.
0: Okay.
1: Jadi produsernya namanya Papa Sajiva. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya.
0: Seberapa nah, cepat tuh?
1: Cepat minggu.
0: Wow.
1: Dua minggu itu, mm-hmm. jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajifa, mm-hmm. itu beneran cuman sehari, kayak kita kenalan langsung workshop. Wow. Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording, yang benar-benar langsung record full, langsung kayak langsung masuk ke lagunya, mm-hmm. and then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
0: Wow, sangat taktek-taktek banget ya, cepet sekali ya.
1: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku mm-hmm. jadi tahu, oh tapi bisa begini juga ya.
0: Gitu. Oke, okay. Berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Nake nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
1: Seru sih malah, kayak ngerasa oh, seru iya? banget sih.
0: Oh iya.
1: Ya, karena ya aku kayak bisa ngelihat oh ternyata begini orang-orang yang di musik itu kerja secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah, kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu, kelihatan iya, santai. Terus aku kayak gitu kan?
0: Bener.
1: Dan aku ikut santai aja kan?
0: Oh, oke, okay. Alright, wow. Oke okay deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu. Ini dia Nakei dengan Nanti.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya nanti ya teman Pro 2. Tapi gimana nih buat Nakei? Kira-kira ini kan kalau Nakei sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat nggak?
1: Iya dong, pasti ingat.
0: Gimana tuh?
1: Kalau mama waktu itu pas dengar nangis sih.
0: Oh iya?
1: Haru.
0: Oh iya?
1: Mungkin, apa ya, aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini. Tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas dengar lagu nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
0: Bener.
1: Tapi kayak, kok nangis tuh?
0: Tapi berarti mama papa suka banget sama single nanti ya, single pertamanya ya. Benar-benar. Oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
1: Di mana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
0: Benar-benar. Tapi kan berarti Nakei sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya gitu kan. Tapi ada enggak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
1: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja, aku itu keluarga tuh pasti apa ya,

0: Alright, sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada beberapa soal pertanyaan ya nanti dijawab secara cepat sama Nakei. Karena jawaban cepat tuh jawaban yang jujur atau enggak asbun.
1: Aduh, takut. Takut.
0: Aman aja, ini pertanyaannya mudah-mudah kok, simple-simple aja gitu ya. Oke, kita main jawatan barengan sama Nakei. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang paling berani yang pernah dilakukan sama Nakei.
1: Naik panggung.
0: Naik panggung? Oke. Oke, ketakutan apa sebenarnya yang ditakutin sama Nakei ketika naik panggung?
1: Naik panggung karena aku tuh dulu benar-benar kayak nggak suka.
0: Oh iya, apakah Nakei adalah seorang introvert?
1: Oh introvert, bahkan introvert akut kayaknya ya. Mungkin aku kalau tes gitu, tes berterusan, wah 80-90% tuh introvert.
0: Oh wow.
1: Yes, jujur. Fun fact.
0: Fun fact ya, ternyata Nakei adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
1: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
0: Betul.
1: Ya. Support orang tua tuh berperan penting sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu sih.
0: Oke. Jadi kayak mau sampai kapan ya takut-takut ya, gitu kan? Alright. Oke, kita benar. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?
1: Pas di Idol deh.
0: Oke, pas di Idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus gak?
1: Karena mungkin saat aku di Idol tuh kan benar-benar belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya sekali lagi gitu, karena benar-benar banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
0: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
1: Kaziva.
0: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
1: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
0: Oh iya. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
1: Gemet pun sih, yang benar-benar besar, karena benar-benar kayak Kaziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
0: wow banget.
1: Please profesional Nakei, jangan fangirling dulu please.
0: harus nahan emosi itu ya biar gak fangirling gitu ya. Ketika dengar suara Ziva dengan riff and runs-nya, wow. Gokil. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
1: Lirik lagu sih.
0: Lirik lagu.
1: Tetap malu.
0: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya, kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Wow. Anaknya kopi banget ya berarti ya?
1: Iya benar. Wow. Sangat kopi.
0: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
1: Long black sih. Ya americano dan long black ya.
0: Serius? Wow.
1: Yang kita butuh energi ya buat.
0: Iya sih. Tapi
1: udah itu.
0: Tapi sih maksud gue kira tuh Nakei dengan looks yang Nakei seperti ini kayaknya kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
1: Iya, hidup americano guys.
0: Oh yes. Oke, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin Nakei langsung bahagia.
1: Makan? Harusnya nyanyi, suara makan ya.
0: Gak apa-apa.

0: Gak apa-apa ya kan. Tapi Nagi, apa makanan favorit lo?
1: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
0: Oh iya, serius? Gak ada, maksudnya gak ada yang gak suka sama sekali?
1: Spesifik, iya benar-benar kayak gak, yang spesifik banget tuh gak ada. Suka makan semua.
0: Semua suka makan ya, tapi kalau makanan pedes sama gak pedes, makan pedes?
1: Di tengah-tengah, karena tengah-tengah. Aku pedesnya gak begitu itu, gak sekuat itu menghadapi pedes.
0: Okay.
1: Tapi nggak suka juga kalau nggak ada rasa pedes, jadi di tengah-tengah.
0: Bener sih, kayak kalau makan nggak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan?
1: Bener, kayak kurang mendang gitu.
0: Ay, siap. Okay, kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
1: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
0: Wow. Ada maksudnya ada momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
1: Lebih ke apa namanya, itu kayak doa sih, maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu, jadi okay. Diinterpretasikan seperti itu, jadi itu lirik favorit aku deh pokoknya.
0: Doanya Nake gitu ya, untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nake menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright, selanjutnya kalau lagu Nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
1: Coklat?
0: Kenapa tuh?
1: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak mungkin warm gitu ya, kehangatan.
0: Okay.
1: Dan memang lagu Nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu.
0: Okay.
1: Jadi menurutku coklat itu gambarin lagu Nanti banget sih.
0: Wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nake dengerin akhir-akhir ini.
1: 3 lagu. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
0: Wow, oke.
1: Ya.
0: Alright.
1: Yang kedua lagu Nanti. Lagu Nanti. Yang ketiga sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
0: Okay.
1: Oh my God. Bentar lagi rilis. Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
0: Alright, Setengah Hadir.
1: Jadi on repeat sih.
0: Bener. Itu yang terakhir cuma Nake doang tuh yang bisa denger tuh.
1: Aku udah bener-bener gak sabar kayak please. Jadi sebelum ini di publish kayak aku harus bener-bener.
0: Oke, itu dia jawaban barengan sama Nake. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nake. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi masih tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Yuhuu.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Kei Lova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Kei Lova Riau katanya hadir, terus ada Kei Lova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nake, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku pertama deg-degan guys, karena deg-degan sih jujur, karena lagu Setengah Hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, wow. Kira-kira apa ya, yang nanti, yang boleh di spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Bahkan aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya. Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh. Coba. Waktu full ref juga boleh. Aduh ya ampun, boleh nih. Aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke.

0: Gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Kita agendakan sih pertemuan boleh kita secara langsung sih.
0: Boleh
1: nanti
0: banget.
1: Nanti akan pecah gong.
0: Nah, itu dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada dia yang nanya, BTW itu background planet banget kayaknya.
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian juga bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman produser sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nakei, kira-kira ada yang ingin disampaikan gak buat teman produser seluruh Indonesia dan juga Kelova ya, Kelova, silakan.
1: Oke, halo teman-teman berdua, aku Nake. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk. Betul. Karena Nake tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita nggak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul.
1: Ya kan? Begitu.
0: Alright.
1: Ya begitulah. Oh ya, boleh nggak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin preset lagu baru aku, sama aku tanggal rilisnya gitu.
0: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar lagi banget ya, bener-bener bentar lagi ya.
1: Iya. Mungkin teman-teman yang pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
0: Yes.
1: Bisa banget buat pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Thank you so much.
0: Yes. Itu dia ya, berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di save, pre-save. Dan juga single nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nakei sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
1: Ngamin, terima kasih banyak.
0: Alright.
1: Seru banget
0: ya. Yeah. Betul. Kayaknya nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
1: Harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
0: Waduh. Alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya. Alright, sekali lagi terima kasih Nake. Sukses buat project-project dan single-single selanjutnya. Dan juga terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir barengan sama Edit dan juga Nake. Kita ngobrol di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya. Kalau gitu gue Adit Tama pamit. Sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye.
2: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

Program Pro 2 kamu baru ngikutin siaran Jaringan Music Live Chat yang disiarkan Jaringan di RRI Pro Network se-Indonesia. Kita balik lagi Pro FM Gorontalo dan masih ditemenin sama Nisa sampai nanti di jam 12 malam.

Oh, teman produser itu was apa tadi ya? Aku lupa lagi lagunya. A Beautiful Life by Christopher. Dan sekarang tuh udah di jam 9 malam teman produser, dan kita seperti biasa udah dijaga malam lagi. Dan you know lah, belakangan ini kan kita tahu ya, kalau misalkan kita buka sosmed ataupun portal berita gitu tuh rasanya kayak banyak banget kabar-kabar yang bikin kepala tuh kayak penuh gitu. Mulai dari harga kebutuhan yang naik lah, lapangan kerja yang makin kompetitif lah, sampai kabar soal rupiah yang melemah terhadap mata uang asing. Belum lagi ditambah kabar-kabar pribadi yang mungkin lagi kita hadapin juga masing-masing ya, masalah pribadi masing-masing gitu. Entah masalah percintaan, masalah keluarga, masalah pekerjaan gitu. Kadang sebenarnya bukan karena satu masalah besar, tapi karena terlalu banyak kabar yang datang sekaligus ya, sampai bikin energi kita tuh kayak terkuras dan mood kita juga ikut turun gitu. Nah, malam hari ini kita mau ngobrol santai aja karena beritanya juga udah bikin kita mumet kan. Jadi kita santai aja nih teman berdua, kita ngobrolin tentang kabar apa sih yang akhir-akhir ini tuh paling bikin kamu down. Apakah soal ekonomi kah, pendidikan kah, pekerjaan, hubungan, atau mungkin justru kabar yang lagi viral juga di dunia maya ya, di media sosial. Coba kamu share ke aku di sini di WhatsApp 08 11 43 2, line telepon di 08 12 15 1924, dan juga di Instagram @prod_gorontalo.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan

Salam olahraga. Saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga!

City featuring Lindsay Sterling with Beautiful Times dari album Ultraviolet teman berdua. Aku masih bakalan tungguin respon dari kamu ya di WhatsApp 08 11 43 000, lain telepon di 08 12 15 924, dan juga di Instagram @produ_gorontalo. Kita masih ngomongin tentang hal apa yang belakangan ini tuh atau akhir-akhir ini tuh lagi bikin kamu down banget. Kabar ya, kabar yang bikin kamu down banget belakangan ini teman berdua. Share ke aku di sini dan masih bakalan aku tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

0: asal muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Sama Pro 2, tahu gak sih? Kadang yang bikin capek itu tuh bukan larinya, tapi perasaan lari sendiriannya. Lari sendiri tuh sebenarnya enak sih, gak ada yang nyuruh cepetan, gak ada juga yang liatin pas lagi ngos-ngosan kayak ikan kehabisan oksigen. Tapi ya ampun, lama-lama kepala jadi kayak Twitter tengah malam gak sih? Isinya overthinking, drama hidup, dan mantan yang muncul kayak notifikasi Shopee. Sampai akhirnya ikut lari bareng teman-teman random. Kok seru ya? Ada yang ngajak ngobrol sambil ngos-ngosan, ada yang heboh banget cuman gara-gara nemu nasi kuning buka pagi-pagi, dan tiba-tiba hidup gak sepi-sepi amat gitu. Dari yang awalnya cuman mau lari, jadi ke teman-teman baru dan dapat tawa baru, dan minimal gak bengong sendirian lagi. Jadi ya, lari sendiri itu tuh tenang, tapi rame-rame bikin kita sadar ternyata waras itu bisa dicicil. Ya kayak sepatu lari dicicil 3 kali bayar di e-commerce.

teman-teman, pada beberapa minggu terakhir ini tuh berita soal ekonomi tuh cukup sering banget kan di timeline kita kan, mulai dari nilai tukar rupiah yang melemah, harga barang yang naik, sampai kekhawatiran soal kondisi ekonomi kedepannya gitu. Ya walaupun emang gak semua orang tuh paham detail ekonomi, tapi efeknya tuh sering banget kerasa di kehidupan sehari-hari. Misalnya uang jajan tuh kerasa kayak lebih cepat habis, biaya hidup apa-apa tuh makin tinggi, ya kan? Atau mungkin ya mulai mikir lagi soal masa depan gitu kan. Dan ya kayak kabar yang paling sering muncul di timeline kamu akhir-akhir ini pasti itu banget. Jadi kayak semua orang tuh lagi ngomongin ini tentang ekonomi lah, apalagi tentang nyari pekerjaan makin susah aja lah, persyaratannya tuh makin gak masuk akal gitu kan. Terus juga angka pengangguran di Indonesia yang semakin meningkat juga gitu. Jadi hal-hal seperti ini tuh menurut aku kayak ya lumayan bikin kita stres juga gak sih, ya kan? Jadi selain berita nasional juga, ada juga kabar yang datang dari mungkin lingkungan terdekat kita juga, teman berdua. Misalnya dari teman, atau mungkin dari sahabat, atau mungkin kita yang gagal sama pekerjaan kita mungkin, atau gagal masuk kampus impian, atau gagal untuk masuk ke kerjaan yang udah kita apply, ya kan? Atau ditolak kerja misalnya. Atau mungkin kayak hubungan yang berakhir, target hidup yang belum tercapai, target-target kerja yang belum tercapai juga. Nah kadang kabar seperti ini tuh justru lebih terasa karena berhubungan langsung dengan kehidupan kita gitu. Jadi kayak double gitu loh teman berdua, kayak kehidupan kita lagi ada beberapa masalah juga di kehidupan pribadi kita. Terus ditambah lagi sama kabar-kabar di luar sana di sosial media tuh, kadang-kadang tuh aku pengen gimana ya, sosmed tuh kayak males banget untuk buka sosmed, tapi aku butuh juga untuk promosi dan lain-lain. Dan pekerjaan aku juga mengharuskan aku untuk buka sosmed, untuk ngepost flyer, untuk berinteraksi dengan kalian juga, para pendengar Pro FM Gorontalo juga gitu kan. Jadi kayak gak mau gitu, hal-hal seperti itu jadi kayak mau gak mau kita konsumsi, mau gak mau kita lihat juga gitu. Jadi bikin overthinking iya sih, ya kan. Nah kalau kamu sendiri, apa sih kabar yang paling bikin kamu kepikiran belakangan ini ya? Entah itu kabar pribadi kamu atau mungkin kabar dari di luar-luar sana tentang negara kita Indonesia yang tercinta ini, coba share ke aku di sini. Masih bakal aku tungguin sampai nanti di jam 11 malam. Let me tell you.

0: Hello.
1: Selamat malam para penumpang yang terhormat yang cintanya tak kunjung merapat. Selamat datang di perbahan kerapuan dengan tujuan mengikhlaskan. Perbahan kehatian ditinggalkan kemudian disia-siakan.
2: Pasti kamu bertanya-tanya, kenapa jendela pesawat nggak dibuka aja? Nah, di balik semua itu, ada alasan tersendiri yang mengakibatkan penumpang dalam pesawat akan mengalami kematian loh. Kok bisa? Hal tersebut karena ketinggian pesawat, sehingga menyebabkan atmosfer semakin menipis dan kadar oksigen yang berkurang, serta suhu kabin di luar pesawat akan menjadi lebih dingin hingga mencapai minus 51 derajat Celcius jika ketinggiannya pada 11.000 meter. Tekanan udara pada pesawat diperoleh dari udara yang dimampatkan, diisap, dan dipanaskan melalui mesin turbin. Makanya, jendela pesawat tidak boleh dibuka. Kalau tetap dibuka, akan menyebabkan kondisi di dalam kabin akan sangat dingin dan minimnya oksigen sama seperti di luar kabin.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Stop. Ada bayi monyet lucu banget lagi dijual. Aku mau beli dong.
1: Apa? Bayi monyet? Kamu serius mau beli bayi monyetnya?
0: Iya, emang kenapa?
1: Kamu tahu nggak sih, mengosongkan kandang dengan cara membeli, artinya kamu mendukung perdagangan satwa liar. Semakin banyak kandang yang kosong karena tingginya kebutuhan pasar, maka semakin banyak satwa liar yang akan diburu untuk dijual.
0: Oh gitu ya.
1: Dan lebih parahnya lagi, cara mereka memburunya adalah dengan membunuh induk satwa liar tersebut, agar lebih mudah mendapatkan bayinya. Kebayang nggak sih kalau sampai populasinya berkurang atau bahkan punah? Jika sudah terlanjur memelihara, maka serahkan ke lembaga konservasi, atau hubungi rescue team terdekat.
0: Jadi gitu. Ya, kasihan juga ya.
1: Makanya, gak usah beli ya monyetnya atau hewan liar apapun yang dijual. Dengan begitu, kamu akan ikut andil dalam memutus rantai perdagangan satwa liar. Gini aja, kalau mau hewan yang lucu-lucu, mending beli boneka aja yuk.
0: Ayo, tapi kamu yang beliin ya.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Iya. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Next time.
1: So teman berdua, jadi kalau misalkan daerah sekarang sendiri ya, kita tahu informasi tuh datang cepet banget. Baru bangun tidur aja tuh udah langsung lihat berita, buka medsos ada informasi baru lagi gitu kan. Malam sebelum tidur masih scroll kabar terbaru lagi, ya kan? Kayak update-annya itu terus masuk di sosmed gitu teman berdua. Makanya penting juga untuk menjaga kesehatan mental dan juga tahu kapan harus berhenti menyerap terlalu banyak informasi gitu. Apalagi kalau misalkan kita sendiri paham ya, kita tuh modelan orang yang misalkan kayak gampang banget kepikiran misalnya, ya kan, terus gampang overthinking. Jadi kayaknya emang harus pinter-pinter untuk jaga mental sendiri. Menurut aku itu penting banget ya di tengah sosial media, di tengah era digital ini yang kita gampang banget untuk menyerap segala macam informasi dengan sebegitu cepatnya gitu. Jadi buat kamu yang pengen gabung sama aku malam hari ini, masih bakalan aku tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STNT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

aku teman Pradua dari album Seperti Seharusnya. Dan kita move ke WhatsApp aja, untuk ke Instagram ya, untuk bacain respon dari kamu. Ini tuh udah ada Alia yang gabung, katanya lebih ke berita tentang apa yang terjadi belakangan ini aja sih kak ya. Kakak tahu lah. Iya banyak ya berita belakangan ini yang bikin overthinking juga nih teman Pradua. Dan Alia tadi udah request lagunya Now featuring Ariel Osmane yang sesi potret. Nextnya tuh ada Yeni. Kalau Yeni tuh katanya sih udah akumulasi kak dari berita tentang negara ini, terus juga berita-berita kriminal yang lagi banyak banget juga di sosial media katanya. Sama yang bikin aku down saat ini adalah kehidupan aku aja sih kak, tentang kuliah katanya. Oke, okay. Namanya hidup kalau misalkan gak ada masalah gak, kayaknya gak mungkin ya. Kita memang manusia-manusia yang gak luput dari masalah juga teman Pradua. Anyway, ini tadi udah request lagunya For Revenge yang Penyangkalan. Lagu ini tuh lagi rame banget, lagi trending satu kalau gak salah beberapa minggu kemarin ya. Setelah di posting, bukan di post juga sih, ya di YouTube-nya For Revenge sendiri tuh mereka ngepost versi covernya barengan Reza Arab, Octavian, Gamers Ganteng Idaman, yes. Dan itu langsung trending teman berdua. Ya, you know lah yang sekarang lagi trending juga apa ya kan. So, dua lagu tadi udah di request sama Yeni dan juga Alia. Kalau gitu kita langsung aja puterin ya teman berdua. Anyway, obrolan hari ini tuh kita belajar kalau setiap orang itu punya kabar yang sedang dihadapi gitu. Ada yang lagi cemas soal kondisi ekonomi, ada yang sedang berjuang dengan masalah pribadinya juga, ada juga yang berusaha tetap kuat meski keadaan belum sesuai harapannya. Dan menurut aku, untuk kita warga negara Indonesia yang saat ini juga lagi stres, depresi, lagi setengah gila ya, atau mungkin udah ada yang pada gila juga dengan segala pemberitaan yang ada tentang negara kita ini juga, ya semoga kita baik-baik aja lah. Itu aja sih sebenarnya doa aku ya, kita masih tetap waras dan tetap masih bisa beraktivitas dan masih baik-baik aja. Menurut aku itu udah satu pencapaian sih, itu udah berkah ya, harus yang kita syukuri juga teman berdua. Kabar buruk memang gak selalu bisa kita hindari, tapi yang bisa kita atur adalah gimana cara kita untuk meresponnya. Semoga di tengah banyaknya berita yang bikin khawatir, kita tetap punya alasan untuk optimis, tetap menjaga diri, dan juga tetap percaya kalau keadaan tuh bisa berubah menjadi lebih baik. So thank you so much untuk kamu yang sudah share cerita kamu hari ini. Dan aku bakalan puterin lagu sebelum kita ke lagunya For Revenge Penyangkalan. Kita kayak Now featuring Arlisma dengan sesi potret.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul. Oke. Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu di ininya jajannya harus dibatasi.
1: Oh,
2: anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya
2: ya? Jadi dibatasi.
1: Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Oh, bagus lah, iya kan sebetulnya.
2: Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita gak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajanin
2: jadi lebih
1: apa,
2: baik kita
1: gitu,
2: masak aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan

0: atau kue, itu saya enggak. Hmm, saya gitu. Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya?
2: Iya.
0: Iya, maksudnya saya suka tapi tidak berlebihan.
2: Tapi membatasi ya, Kak. Iya.
0: Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
0: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
0: Masih hilang, cewek.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia?

Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat masamu, Ma. Maafkan, Ma.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: go anywhere.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayo tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legends. Mau tidur Mobile Legends. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legends terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: more next. Don't go anywhere.
1: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti. Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang untuk dilakukan, maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan, jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membutuhkan kemampuan, tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita, kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan, tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh jujur, dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah SWT. Jadi jujur, orang yang meninggalkan, untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan dia untuk meninggalkan hal tersebut.

0: Kamu lagi dengerin Pada FM Gorontalo.
1: Selamat malam Tuan Perdo, dengan terdengarnya irama ini maka berani sudah seluruh mata acara telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradua. Kembali bersama siaran program Pradua RRI Gorontalo, mengudara di frekuensi 92,4 FM, edisi Sabtu 6 Juni 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pradua sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Pradua Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Iftatahat tilkal a'mal bis-salati. Allah membuka amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga Firdaus, Allah membukanya dengan salat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Amalan yang paling pertama Allah sebutkan adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Mereka mengerjakan sholat dengan sebenar-benarnya. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain. Sebelum Allah menyebutkan balasan tentang surga Firdaus, Allah tutup kembali dengan menyebutkan orang-orang yang menjaga sholat. Jadi di dalam surat Al-Mu'minun itu, jemaah sekalian, ada amalan-amalan yang Allah sebutkan dapat mengantarkan kepada surga Firdaus. Amalan-amalan ini Allah buka dengan sholat dan Allah tutup dengan sholat. Allah buka dengan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain, menjaga kemaluannya, harta bendanya dia infakkan dan seterusnya. Lalu kemudian Allah tutup walladzina hum ala salawatihim yuhafiz. Orang-orang yang senantiasa menjaga solat mereka, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa warisan dari Allah?

Firdaus jemaah sekalian adalah surga yang tertinggi. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang surga Firdaus, "Idza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus." Jika kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Fa innaha wasatul jannah. Karena dia adalah surga yang tertinggi. Wasat di sini bukan berarti pertengahan, tapi wasat di sini berarti a'lal jannah. Karena dia adalah surga yang tertinggi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Sakfuhu arsyur rahman. Allahumma adkhilnal jannata. Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah." Ya Allah, kami meminta kepadamu surga Firdaus yang tertinggi. Nabi katakan, "Sakfuha arsyur rahman." Atap dari surga Firdaus adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu atap dari surga Firdaus, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa minha tatafajjarul anhar. Dari surga Firdaus itu terpancar semua sungai. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus, jemaah sekalian. Tidakkah kita mau mendapatkan balasan itu? Orang-orang yang Allah katakan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian terakhir Allah katakan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka menjaga salat mereka. Ulaika humul waritsun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Maka apa yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat?

0: go anywhere.
1: Hey Sin, aku kemarin tuh lihat orang buang sampah sembarangan dari mobil loh, kacau banget. Sampahnya tuh nyebar ke jalan, bikin pengendara lain kesulitan.
2: Wah, parah banget. Itu bisa bahaya, Nis. Kalau sampainya kena kaca mobil orang, bisa bikin pengemudi nggak fokus. Bisa-bisa nyerempet, kan?
1: Iya, dan bukan cuma itu. Kadang ada sampah yang langsung nyangkut di jalan, kayak plastik. Dan itu tuh bisa bikin kendaraan lain jadi slip atau malah ngerem mendadak.
2: Makanya, kita harus lebih peduli. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi dari mobil. Cari tempat sampah atau simpan dulu sampai ketemu tempat sampah yang pas.
1: Bener banget. Gimana kalau kita bikin aturan baru? Kalau lihat orang buang sampah sembarangan, kita kasih challenge aja buat mereka. Gimana rasanya nyetir sambil makan snack pakai baju kotor gara-gara sampah yang jatuh tadi?

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang Gagamo Baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, So?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena So rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Ah, jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Nggak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit. Tapi serius, kalau terus-terus begini, kenapa hidup bisa stuck di kamar seharian, tau nggak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih. Biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yoi, bro. Coba cek info tentang klinomania. Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini biar tidak jadi budak bantal. Jadi jangan jadi profesional sleeper, bro. Ayo bangkit. Kita cari petualangan. Jangan kalah sama kasur. Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu. Bangkit, bergerak, dan temukan cara baru untuk menikmati hari-hari kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.

0: Wawan, mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana coba jalan kaki begini, tidak pakai alas kaki lagi. Macam orang-orang tua jongana, belum nganape waktu ini. Pi tidur dulu, nanti siang kita kasih bangun.
1: Nganape kira ini pagi cuma ngana punya? Wei Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh jo, lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
0: Santai, bagus no. Cuma setidaknya pakai solop atau sepatu uti. So kurang sama orang di komplek ini berjalan pagi, tidak jaga pakai solop, bikin kotor kaki.
1: Kalau kotor kan boleh cuci. Yang asal ngana tahu Rinto, jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat. Bikin baik kualitas tidur, meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh, waduh banyak. Mengurangi peradangan dan resiko jantung. Mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala. Terbukti olo, mengurangi kram saat menstruasi, kecemasan dan stres. Kom terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Jepangan solop pasolop bagin.
0: Betul yang ngana bilang-bilang ini.
1: Kalau ngana tidak percaya, browsing joko ngana tes sendiri.
0: Ya oke, mulai sekarang kita olo somo tiap hari, tidak pakai solop berjalan pagi.
1: Yang kurang hari-hari olo, secara berkala dia, paling bagus 2-3 kali satu minggu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PW2. Hai, selamat pagi teman PW2. Ada si Indian aku yang nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman PW2, bikin pagi kamu makin seru barengan PW2 FM Gorontalo. Untuk edisi Sabtu 6 Juni 2026, Cindy bakal nemenin pagi kamu sampai nanti di jam 10 pagi. So, terus pantengin terus PW2 FM Gorontalo di streaming kita RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Tinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.

107,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau biasanya sebelum ujian kita belajar dari soal-soal sulit, ternyata hal yang sama juga dilakukan tim nasional Amerika Serikat menjelang Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Amerika Serikat itu nggak mau cuma numpang lewat. Mereka memilih ngadepin Jerman dalam laga uji coba untuk mengukur sejauh mana kesiapan tim ngadepin kompetisi terbesar di dunia sepak bola. Kenapa Jerman? Ya karena kalau mau tahu kemampuan sendiri, ya harus berani lawan tim yang levelnya tinggi, teman Pro 2. Ibarat kita main game nih ya, langsung pilih mode hard biar tahu sekuat apa karakter yang kita punya. Ya meskipun sebelumnya nih teman Pro 2 ya berhasil meraih kemenangan atas Senegal, Amerika Serikat itu merasa masih banyak yang perlu diperbaiki. Makanya laga melawan Jerman ini dianggap sebagai kesempatan emas untuk melihat kekurangan sekaligus juga meningkatkan mental bertanding sebelum Piala Dunia dimulai. Amerika Serikat lawan Jerman itu kayak mahasiswa semester awal yang tiba-tiba satu kelompok sama mahasiswa kumlat. Dan deg-degan ya jelas dong teman Pro 2. Tapi justru dari situ banyak pelajaran yang didapat. Atau bisa juga kayak mau foto buat KTP teman Pro 2. Udah tahu hasilnya bikin kaget, tapi tetap harus dijalani. Yang pasti, semakin dekat ke Piala Dunia 2026, setiap pertandingan bukan cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal membangun chemistry, terus juga mengasah strategi, dan memastikan saat hari H tiba, mereka benar-benar siap tampil maksimal, teman Pro 2. Karena di sepak bola, kadang lawan terberat bukan tim lain, tapi ekspektasi tinggi dari jutaan pendukung sendiri.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: soal pantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang. Yang mungkin kamu dengar dari temen kek, dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang enggak boleh dilakuin. Apa tuh, Ril?
1: Kalau malam-malam ya, Kak?
0: Bebas sih.
2: Bebas. Mau malam, mau siang,
0: sore, pagi.
2: Baru bangun atau baru mau tidur.
1: Kalau yang paling diingat itu sih itu gunting kuku malam-malam sama katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam, apalagi malam Jumat.
2: Oh gitu.
0: Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
2: Aku baru tahu itu.
1: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
2: Itu
0: alasannya ada
2: katanya
0: gak?
2: Kenapa? Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
1: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih Kak, kalau misalnya bilang mitos biasanya gak dibilang apa alasannya.
2: Oh.
1: Kayaknya itu lebih ke biar kita gak gimana ya, kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu.
2: Oh,
1: jadi kayak
0: buat
1: itu aja kalau menurut pandangan saya sih.
0: Kalo, yang ini ya.
2: Jadi dia ngambilnya segi medis. Iya. Ah, nanti aku mau cuci piring abis ini .
0: Gak perlu cuci piring di rumah, Yan.
2: Iya.
0: Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
2: Kan kita lagi siaran ya, Bu ya. Bu, ini di kantor ada pantry ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
0: Yaudah, sekarang
2: kenapa jauh-jauh lagi nyari pesta?
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: 100, 200, 500.
1: Kakak,
0: 500.
1: Lagi ngapain sih?
0: 200. Ngitungin koin-koin kakak nih yang dikumpulin. Mayan kan buat jajan nanti.
1: Emang masih laku? Masih zaman apa bayar pakai koin?
0: Kenapa sih uang recehan 100 rupiah masih suka dipandang sebelah mata? Emang dari segi nilai, 100 rupiah adalah pecahan uang rupiah terkecil yang masih berlaku sebagai alat pembayaran loh, Dek. Asal kamu tahu ya, 1 juta kurang 100 perak gak jadi namanya 1 juta tahu.
2: A few days later.
1: Kakak, ada koin 500 perak gak? Tambahin dong.
0: Tuh kan, makanya jangan remehin uang receh. Karena dia selalu ngebantu kamu di saat-saat genting seperti ini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Cake tahun 2002 ini lagunya Florida featuring 99%. Ini lagu yang rilis 2017 dan sekarang waktu di studio sudah menunjukkan pukul 6:39 waktu Indonesia Tengah. Siapa di sini teman Pre2 yang kalau saldo rekening masuk langsung merasa jadi sultan? Ya walaupun cuma bertahan sampai tanggal cantik berikutnya ya teman Pre2. Nah, kabar kali ini datang dari superstar dunia Taylor Swift. Penyanyi yang punya jutaan penggemar di seluruh dunia ini sekarang resmi mencatatkan diri sebagai musisi perempuan terkaya di dunia dengan total kekayaan yang diperkirakan itu menembus 2 miliar US dollar teman Pre2. Kalau dirupiahkan atau dikonversikan ke rupiah itu senilai 32 triliun rupiah lebih. Yang menariknya sebagian besar kekayaan ini bukan cuma berasal dari bisnis atau investasi teman Pre2, tapi juga dari karya musiknya sendiri. Mulai dari album, hak cipta lagu, sampai dengan tour konser fenomenal The Eras Tour yang sukses memecahkan berbagai rekor dan menarik jutaan penonton dari berbagai negara juga. Nah, ini membuktikan kalau karya kreatif bisa punya nilai luar biasa kalau ditekuni dengan konsisten. Dari menulis lagu tentang pengalaman hidup, patah hati, sampai dengan perjalanan karir, semuanya itu bisa berubah menjadi pencapaian yang luar biasa besar. Taylor Swift tahun Pre2 punya harta 2 miliar US dollar. Sementara kita ada sih US. Uang sisa maksudnya. Kalau Taylor Swift menghasilkan miliaran dari lagu teman Pre2, aku menghasilkan ketenangan after menemukan uang 20 ribu rupiah di saku celana yang udah lama gak dipakai. Atau mungkin semesta lagi bilang nih ya, kalau Taylor Swift punya The Eras Tour, kamu punya di akhir bulan tour teman Pre2. Tapi di balik angka fantastis ini ada pelajaran menarik nih, di mana kesuksesan besar biasanya nggak datang dalam semalam. Ada proses panjang, kerja keras, kreativitas, dan juga konsistensi yang dijalani bertahun-tahun. So, siapa tahu ide, hobi, atau karya yang lagi kamu tekuni hari ini teman Pre2 itu bisa jadi sesuatu yang besar di masa depan. Karena setiap pencapaian besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Meskipun untuk sementara saldo rekening kita masih lebih dekat ke loading daripada miliaran.

0: Hei Vika, kok melamun sih kamu? Anakmu manggil-manggil loh dari tadi.
1: Iya, astagfirullah. Maaf ya Andre, aku lagi khawatir soal tumbuh kembang anakku.
0: Oh alah, kamu khawatir soal stunting, Vik?
1: Iya, aku sebagai ibu muda masih belum paham gimana caranya mencegah stunting, Rek.
0: Tenang, Vik, kamu bisa mencegahnya dimulai dari asupan gizi yang baik sejak kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Kasih ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, terus kamu lanjutkan dengan Empasi yang bergizi. Sama kamu juga pastikan kebersihan dan sanitasi yang baik serta rutin memeriksakan kesehatan anak ke posyandu atau ke puskesmas. Udah, gak usah melamun plus pusing. Biar bapaknya aja deh yang pusing ngejar anaknya gak mau makan.

And Face Like Yours, teman PW2 ini single terbaru di tahun ini, teman PW2. Teman PW2, ada kabar terbaru dari dunia sepak bola, di mana Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA resmi itu menerapkan atau menerapkan gestur anti-rasisme di ajang Piala Dunia 2026. Jadi kalau ada pemain ya yang menjadi korban tindakan rasis atau diskriminatif di lapangan, mereka tuh bisa ngasih sinyal khusus dengan menyilangkan kedua pergelangan tangan membentuk huruf X di depan dada. Gestur ini bakal menjadi tanda resmi supaya wasit itu langsung menjalankan prosedur penanganan rasisme. Prosedurnya juga teman-teman berdua tegas. Pertama nih ya, pertandingan bisa dihentikan sementara dan diberikan peringatan. Nah kalau masih berlanjut, pemain dan ofisial itu bisa meninggalkan lapangan. Bahkan ya teman-teman.

2 dalam kondisi tertentu pertandingan itu bisa dihentikan sepenuhnya. Kebijakan ini juga mendapat dukungan dari seluruh 211 asosiasi anggota FIFA dan bakal diterapkan penuh di Piala Dunia 2026. Nah, ini jadi pengingat kalau sepak bola itu soal skill, terus juga sportivitas dan persatuan. Ya, bukan soal warna kulit, suku atau latar belakang. Kalau biasanya tanda X itu berarti jawaban ujian kita salah, teman V2. Kalau di Piala Dunia, nanti tanda X justru berarti stop. Ada yang salah di sikap kita, bukan di permainannya. Karena di lapangan yang boleh beda itu cuma warna jersey, teman V2. Bukan cara menghargai sesama. So, ingat teman V2, sepak bola boleh panas. Rivalitas juga boleh sengit, tapi rasa hormat harus tetap jadi juara.

Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

0: total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Info cuaca untuk edisi Sabtu 6 Juni 2026, Taman Pradu akan disampaikan oleh perakirawan Virginia Rumimpono.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Sabtu 6 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Popayato Barat, Gintumaraya, Atinggula, Pinogu, Bone, dan sekitarnya. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 60 sampai 98%, arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan di Tol Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Linkin Park dengan Battle Symphony. Lagu yang rilis tahun 2017 ini nemenin kamu di jam 7 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih di Spada, teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru barengan Pro 2 FM Gorontalo. Semoga hari ini kamu selalu sehat, bahagia, dan dompetnya juga masih bisa diajak kerja sama sampai akhir bulan nanti teman Pro 2. Karena ini bertanggal 6 ya. Yes. Dan ketemu lagi dengan Spada untuk edisi hari ini. Kita bakal ngebahas apa ya teman Pro 2? Kita bakal ngebahas kebiasaan ramah lingkungan versi kamu. Pas banget karena hari ini tuh dunia memperingati Hari Atap Hijau Sedunia atau World Green Roof Day. Jadi teman Pro 2, mungkin kamu mikir atap hijau, maksudnya atapnya bakal dicat warna hijau, bukan teman Pro 2. Jadi atap hijau atau green roof itu atap bangunan yang ditanami rumput, bunga, tanaman, bahkan kebun kecil. Jadi bayangin aja kalau biasanya yang ada di atas rumah itu antena, jemuran, atau sarang kucing tetangga. Nah kalau green roof yang ada justru taman mini teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, World Green Roof Day itu pertama kali diperingati di tahun 2020 yang tujuannya sederhana tapi keren banget teman Pro 2. Jadi ngajakin kita untuk menciptakan kota yang lebih hijau, lebih sejuk, dan lebih ramah lingkungan. Karena semakin banyak gedung dan beton, terus juga semakin sedikit ruang hijau yang tersisa. Makanya muncul ide kalau tanahnya terbatas, kenapa nggak manfaatkan atap? Dan ternyata manfaatnya banyak banget teman Pro 2. Mengurangi panas kota, menyerap air hujan, membantu kualitas udara, jadi habitat burung dan juga serangga. Dan teman Pro 2 kalau ngomongin lingkungan, kita nggak harus langsung bikin taman di atas rumah kok ya. Kebiasaan kecil sehari-hari juga bisa berdampak besar. Aku mau tahu nih teman Pro 2, kebiasaan ramah lingkungan apa yang sering kamu lakukan? Kamu bisa spill jawabannya di Instagramnya Pro 2, di @pro2_gorontalo, atau lain telepon kita juga boleh gabung aja di 08 12 15 1924. Via WhatsApp juga ditunggu 08 11 43 000 022.

0: So bilang apa? Mau banjir ini, ujang terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu Malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri. Kalau sudah di banjir begini, nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan, atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Kasih mati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tipe papa ada bilang kamar jangan baku pisah.
0: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir.

kita mikir teman berdua, ah cuma satu botol plastik doang, ah cuma buang satu bungkus permen. Padahal kalau jutaan orang berpikir begitu, ya bumi bisa ngomel juga teman berdua. Meskipun untungnya bumi itu belum punya akun media sosial ya. Coba kalau punya teman berdua, statusnya mungkin capek guys, setiap hari dikasih sampah. Ya padahal banyak banget kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan. Misal bawa tumbler sendiri, matikan lampu saat tidak dipakai, mengurangi kantong plastik, terus juga menanam tanaman di rumah, memilah sampah juga. Kelihatannya kecil tahun kedua, tapi perubahan besar memang sering dimulai dari kebiasaan kecil. Sama kayak nilai ujian, awalnya cuma belajar 10 menit, lama-lama bisa jadi juara kelas. Kalau konsisten tahun kedua, ya kalau enggak konsisten ya jadi juara rebahan sih ya.

lagi dari Ibgita, berusaha di bawah hujan.

0: dengar tentang manifesting? Ini bukan sihir, tapi seni mengarahkan pikiran untuk mewujudkan mimpi. Manifesting itu tentang percaya, merasa, dan bertindak seolah-olah mimpimu sudah menjadi kenyataan. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang akan kamu tarik ke dalam hidupmu. Tapi ingat, manifesting bukan hanya soal berandai-andai. Kamu harus siap bertindak, konsisten, dan buka diri untuk peluang. Jadi, apa mimpimu? Visualisasikan, percaya, dan kejar dengan penuh semangat. Ingat, semesta mendukung langkahmu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Bukan rahasia lagi ya teman berdua, kalau magnet itu punya kutub yang berbeda. Tapi itu justru yang bikin nempel. Kalau sama terus malah jadi datar dan kurang tantangan gitu kan ya. Nah, penting banget nih buat kita untuk menormalisasi sebuah perbedaan, karena justru itu kesempatan buat saling belajar dan memahami, bukan malah jadi alasan buat perang dingin. Misalnya dia maunya liburan ke gunung, kamu maunya liburan ke pantai. Nah, disinilah ruang dialog kita butuhkan teman berdua. Bukan berarti harus ada yang ngalah total, tapi gimana caranya kita bisa cari jalan tengah yang bikin keduanya ini senang. Ingat loh, hubungan itu butuh komunikasi, bukan cuman love language pakai kode-kodean.

0: Hey bro, mimpi aku semalam seru loh. Pasti kena nih.
1: Ah, palingan mimpi tersesat di hutan lalu dikejar serigala.
0: Hus, mimpi aku semalam ular sama naga berkelahi. Dari pertarungan yang panjang itu akhirnya dimenangkan naga loh. Dan lebih seru lagi, di ujung ekor naga itu ada angka 77777. Banyak sekali bro. Aku punya uang 1 juta dong. Aku mau pasang togel. Kalau kena, aku ganti 2 juta deh.
1: Kau masih bermain togel, bro? Ekonomi udah pas-pasan, masih juga seperti ini.
0: Ayo dong, bro. Sekali ini aja. Aku pasti ganti secepatnya, please.
1: Oke, okay. Awas jangan lupa diganti. Ini adalah uang istriku mau arisan minggu depan, bro.
2: A few moments later.
0: Kalah lagi.
3: Tidak!
4: Bermain togel bukanlah sebuah solusi dari masalah ekonomi.

92,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua. Masih barengan sini anakku di Spada. Selamat pagi teman Prado 2, bikin pagi kamu makin seru barengan Prado FM Gorontalo. Makin susah banget nih ngomong, Zai. Bibirnya kering, pecah-pecah. Kayak iklan aja. Sakit banget, ketarik lagi. Sampai luka nih teman Prado 2. Ayolah, malah curhat pagi hari. Yaudahlah teman Prado 2, selamat pagi kembali ya. Buat kamu yang baru aja pantengin Prado FM Gorontalo di streaming kita RRI Digital. Atau juga di frekuensi kita 92,4 FM. Dan buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, tinggal di download aplikasinya teman Prado 2 di App Store maupun di Google Play Store. Teman Prado 2, pernah gak sih kamu tuh merasa dulu siang panas, sekarang panas banget teman Prado 2. Bahkan kadang keluar rumah rasanya kayak masuk air fryer. Belum matang sih, tapi udah mulai garing. Nah, salah satu penyebabnya ya berkurangnya ruang hijau. Semakin banyak beton dan aspal, semakin tinggi suhu lingkungan. Makanya konsep green roof itu mulai banyak digunakan di berbagai negara karena tanaman di atap itu membantu menyerap panas matahari. Jadi gedung itu enggak terlalu panas dan penggunaan AC juga bisa berkurang. Artinya hemat energi, ramah lingkungan, udara juga lebih nyaman. Satu area atap hijau itu teman Prado 2 bisa membantu menyerap karbon dan menurunkan suhu lingkungan sekitar. Makanya beberapa kota besar di dunia itu mulai serius mengembangkan taman di atap gedung. Karena ternyata tanaman itu nggak cuma cantik buat foto Instagram ya, tapi juga membantu bumi bernapas lebih lega.

Not AI, teman Periode 2. Sekarang tuh buka media sosial, kalau lihat video, foto, aku cek and recheck dulu, ini AI apa bukan ya? Takut ketipu banget teman Periode 2.

adalah lagu dari Martin Garrix featuring Ed Sheeran dengan Repeat. Semua lagu-lagu Fresh Music Only, lagu Indo, lagu mancanegara, ataupun PR2 itu semua bisa kamu dengerin di Pro 2 FM Gorontalo. Bisa di request juga kalau kamu lagi pengen dengerin lagu itu. Tapi kamu bisa ikutan respon dulu ya. Tapi kalau masuk di votingan juga boleh banget di voting.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang

0: dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Gorontalo. RRI Radio Piala Dunia tahun 2026. Terima kasih.
1: Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa seperlima permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agung.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.